0: Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
1: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, berdasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
0: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
3: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
4: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2041,3 triliun. Dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni, ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang. Atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
3: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing, baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
6: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
1: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago International, Heron Popan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
5: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
2: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Anne Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air, sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
8: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
7: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Joko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
9: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutla. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dari Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
7: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Anu Kusuma melaporkan.
2: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
10: Kan tinggal ke Bupati selaku modal untuk menentukan dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
11: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan badan usaha milik daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indra Supriyati saat dijumpai di kantornya. Indra mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
12: Sama, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
13: Lumayan, satu kali saya kerja
12: sepatu. Apa ya? Kaki mana-mana. Direktur mesti tidak menanggung setep.
11: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
10: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan, kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
11: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Melalui Isan melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
14: Laporan khusus.
15: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
16: pemerintah mengklaim kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty, yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
15: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
16: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level Rp18.041 per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026. atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
14: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan untuk sama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
16: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
17: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
16: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara. Karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi. Salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara.
17: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
2: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
18: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah. Sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu, lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
19: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas, menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita, apa, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18.000 ya kalau nggak salah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat? atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan, posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz pagi ini. Dan dapat kami informasikan pagi ini cuaca di Sungai Penuh sepertinya tadi sempat diguyur hujan untuk beberapa daerah. Dan juga masih kabut ya pendengar ya, sepertinya kabut asap atau kabut pagi ini. Tapi tentunya untuk di Sungai Penuh sendiri dapat kami informasikan juga udara sekitar 20 derajat Celcius ya. Dan untuk Anda semua yang tentunya masih bersama di RRI Sungai Penuh pagi ini, semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di mana saja berada. Selamat pagi untuk Anda semua yang tentunya masih bersama di RRI Sungai Penuh. Kami ucapkan juga selamat pagi untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi Android-nya di RRI Digital tentunya. Dengan satu aplikasi Anda bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia termasuk juga RRI Sungai Penuh juga. Dan euforia Piala Dunia masih menemani Anda pagi ini ya. Bagaimana untuk Argentina, masih aman? Jiwanya masih aman tentunya ya, walaupun mungkin untuk tahun ini Argentina kapasitasnya menurun ya, tapi tidak khawatir, masih masuk ke tiga besar dan tetap menjadi juara dua Piala Dunia. Dan juara satunya ya, kita tepuk tangan kepada Spanyol. Dan bagi Anda yang mungkin sedang mendukung Spanyol kali ini, berbahagia sekali ya. Sepertinya Spanyol memang permainannya luar biasa ya, dari awal performanya sampai ke tahap akhir juga tadi penentuan gitu ya, di jam 5. Dan tidak terasa juga ya bahwasanya Piala Dunia sudah berakhir, tapi euforianya masih tetap menggebu-gebu ya. Bagi Anda yang mungkin tadi malam sudah gimana ya, sudah ikut memilih salah satu kandidat pemenang Piala Dunia, tapi gak khawatir juga ya. Istilahnya walaupun Argentina kalah, tapi tetap menjadi juara di hati saya. Asik. Dan baik Anda pendengar, kami masih temani Anda di pagi hari ini. Selamat pagi buat semuanya aja. Bagi Anda yang sedang beryuforia juga, yang menang-menang ini. Kayaknya menang-menang target juga ya. Kayaknya memang ada yang lagi apa itu ya? Kayaknya menang-menang bola malam tadi ya. Walaupun apa ya, penutupannya juga bagus nih pendengar ya. Semua artis diturunin. Terakhir Shakira, wow luar biasa lagunya. Dan juga ada BTS juga pendengar, menampilkan lagu Dynamite, wow luar biasa. Dan untuk Anda semua pendengar, euforia Piala Dunia masih akan menemani Anda tentunya. Dan tadi malam juga disiarkan langsung di beberapa tempat di Sungai Penuh. Salah satunya di pusat Kota Sungai Penuh, di alun-alun di lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh, yaitu di Taman Tugu 17, juga melaksanakan nonton bareng ya, nonton bareng. Dan juga tadi malam juga lihat di Kodim juga ada, terus di beberapa kafe yang ada di Sungai Penuh juga, terus juga ada beberapa tempat-tempat yang juga menghadirkan siaran langsung Piala Dunia 2026 ya. Dan tentunya masih kita tunggu 5 tahun lagi, 5 tahun akan datang di tahun selanjutnya. Apakah Indonesia bisa masuk? Mudah-mudahan ya. Dan tentu pendengar, masih kami temani Anda di kebersamaan pagi hari yang luar biasa ini. Bagi Anda yang sedang menikmati dinginnya hari ini, sebenarnya masih mendung-mendung gimana begitu ya, tapi wajib harus ke kantor, pastinya sudah bersiap-siap untuk menuju ke kantor Anda. Dan pagi ini kami masih hibur Anda pendengar dengan beragam lagu-lagu pop Indonesia bergenre beat kreatif. Dan kami masih temani Anda di RRI Sungai Penuh. Dan kali ini pendengar, kami hadirkan ada The Chang Shooters. Dan tadi pendengar, dengan judul lagu untuk Anda semua di pagi hari ini, dengan Ayo Semangat, biar tetap semangat menjalankan aktivitas Anda di mana saja berada. Mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan pagi ini juga bisa menghibur Anda semua. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung, semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan ya. Salam sejahtera dan juga salam bahagia untuk Anda semua tentunya.
Dan bagi Anda yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat kantor Anda, semoga selamat sampai tujuan. Dan jangan lupa tentunya harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk pagi hari ini, mungkin list-list pekerjaan yang harus Anda selesaikan. Dan jangan lupa juga untuk sarapan pagi, karena sarapan pagi itu wajib loh pendengar ya. Karena kalau udah diisi perutnya maka moodnya akan baik. Terus juga Anda juga akan semangat bekerja hingga siang hari nanti. Tapi jangan makan yang instan-instan juga ya. Tapi pagi-pagi enaknya makan yang panas-panas nih kayaknya ya. Kalau walaupun di Sungai Penuh ini dingin gitu ya. Tapi kayaknya sup enak ya kayaknya. Kayaknya penjian juga lapar nih pagi-pagi ya. Baik pendengar, kami masih temani Anda di kebersamaan formasi pukul 7 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Kita hadir terlebih dahulu lagu untuk Anda. Aduh, jadi belepotan pagi ini ya. Dan tak lupa juga saya ucapkan selamat pagi untuk pendengar setia dari Sungai Penuh dimanapun berada. Untuk warga Sulawesi semuanya, salam sejahtera dan salam bahagia selalu untuk Anda semua ya. Yang ada di mana saja, dari Sabang sampai Merauke semuanya. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: makan yuk.
1: Makan apa?
0: Yuk, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Kemana?
1: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, Judika dengan Eka Gustiawan dengan Terlalu Dalam. Dan kami antarkan ke tengah ruang dengar Anda semua di informasi pukul 7:52 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tentunya pagi hari ini dapat kami informasikan kembali untuk Anda di Sungai Penuh masih terlihat mendung. Apakah kabut pagi ini? Dan tentunya untuk Anda semua yang masih bersama kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda yang sedang beraktivitas untuk pagi hari ini. Dan pendengar, salam sejahtera dan juga salam Sapta Marga dan juga salam hangat segenap anak negeri. Anda sedang mendengarkan RRI Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh 96,7 MHz. Tentunya di kebersamaan pagi hari ini di kanal Inspirasi dan juga Informasi. Tepat di informasi pukul 7:53 waktu Indonesia Barat. Dan mari kita awali hari dengan semangat. Dan pendengar, informasi yang utuh dan juga harapan yang baik, bersama saya Mela menemani Anda. Mari kita simak rangkaian informasi penting dari dalam negeri dan luar negeri hingga hal-hal yang menyentuh keseharian kita dalam acara tentunya Sungai Penuh pagi ini.

Kita diformasi pukul 7:54 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah kembali menegaskan percepatan pembangunan infrastruktur daerah terluar dan terjauh, termasuk memperkuat konektivitas digital di wilayah Jambi dan Sungai Penuh itu juga. Di mana pendengar, Kementerian Pendidikan juga meluncurkan program literasi merata yang akan menyasar sekolah-sekolah di pelosok desa. Dan kali ini dari internasional, pendengar, dunia mencatat perkembangan penting isu perdamaian dan juga kerjasama perdagangan antar negara. Selain itu juga, perkembangan teknologi ramah lingkungan mulai diharapkan di berbagai sektor industri global dan juga menjadi acuan bagi negara-negara untuk menjaga kelestarian alam. Kita juga mencatat dukungan penuh Indonesia terhadap stabilitas kawasan dan juga kerjasama yang saling menguntungkan bagi seluruh rakyat. Ya, baik pendengar, kami masih temani Anda di kebersamaan pagi hari ini dan nanti kita akan lanjutkan informasi-informasi selanjutnya untuk Anda semua dan masih bersama saya Mela. Selamat pagi juga buat Anda yang baru saja bergabung bersama kami di RRI Sungai Penuh pagi ini. Dan pendengar, kali ini kita hadirkan kembali ada Bondan Prakoso dengan Generasiku.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, pada tanggal 20 Juli 2026 diperingati dua perayaan global utama, yaitu Hari Catur Sedunia dan juga Hari Bulan Internasional. Di mana pendengar, tidak ada hari libur nasional atau tanggal merah di Indonesia pada hari tersebut karena memang jatuh pada hari Senin juga. Di mana Hari Catur Sedunia World Cheese Day, di mana ditetapkan oleh PBB untuk merayakan peran permainan catur dalam mempromosikan keadilan, kesetaraan, dan juga kerjasama internasional. Dan berikutnya juga ada Hari Bulan Internasional atau International Moon Day, memperingati momen sejarah pada tahun 1969 ketika manusia Neil Armstrong dari misi Apollo 11 pertama kali mendarat dan juga berjalan di bulan. Dan juga tentunya pendengar, di kebersamaan hari ini kami masih temani Anda di RRI Sungai Perang. Beragam informasi masih kami akan hadirkan untuk Anda hingga tepat informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti saya temani Anda tentunya. Dan selamat pagi untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan sekitarnya.

Pendengar di mana saja Anda berada, masih dengan euforia gelar Piala Dunia 2026. Pendengar, Lionel Messi gagal bawa Argentina pertahankan gelar Piala Dunia. Tim nasional Argentina terpaksa mengubur ambisi besar mereka untuk mengukir sejarah sebagai tim yang mampu mempertahankan gelar juara dunia secara berturut-turut. Dalam laga final yang berlangsung di Stadion New Jersey, Senin dini hari, dan skuad berjulukan Albi Celeste ini harus mengakui keunggulan Spanyol dengan skor tipis 0-1 melalui babak perpanjangan waktu. Kekalahan ini memastikan trofi emas yang mereka rebut 4 tahun lalu di Qatar resmi berpindah tangan sekaligus mengakhiri misi back-to-back yang diusung Lionel Messi CS. Perjalanan dramatis Argentina di partai puncak diwarnai oleh kebuntutan, lini serang dan juga masalah disiplin pemain di menit-menit krusial. Drama 120 menit dan kebobolan di menit krusial. Pertandingan final ini berjalan sangat alot dengan intensitas tinggi sejak peluit pertama dibunyikan. Sepanjang 90 menit waktu normal, pertahanan Argentina tampil cukup disiplin dan berhasil menahan gempuran Spanyol hingga skor tetap di kacamata 0-0. Namun petaka bagi Argentina datang di babak perpanjangan waktu. Pada menit ke-106, gawang yang dikawal Emiliano Martinez akhirnya bobol oleh sontekan Ferran Torres. Gol tersebut menjadi satu-satunya pembeda dalam laga ini dan tidak mampu dibalas oleh barisan penyerang Argentina hingga pertandingan berakhir. Dan pendengar, selain kekalahan skor, Argentina juga mengalami kerugian besar dari sisi kedisiplinan pemain. Hal ini memperberat perjuangan mereka untuk mengejar ketertinggalan di sisa laga. Enzo Fernandez, gelandang andalan ini, harus meninggalkan lapangan lebih awal setelah menerima kartu kuning kedua di penghujung waktu normal. Dan juga Leandro Paredes, di mana ketegangan dan juga terus berlanjut hingga laga usai. Paredes diganjar kartu merah langsung oleh wasit tepat setelah peluit panjang berbunyi. Dan pendengar, pelatih Argentina menurunkan kekuatan terbaiknya untuk menghadapi kolektivitas Spanyol. Meski pada akhirnya harus gigit jari di akhir laga, berikut adalah susunan pemain Argentina di laga final. Di mana pendengar, kegagalan ini membuat Argentina gagal menyamai rekor tim-tim legendaris yang mampu mempertahankan gelar juara dunia. Sebaliknya, Spanyol berhasil merangkuh trofi juara dunia kedua mereka setelah penantian selama 16 tahun sejak edisi 2010. Kekalahan ini menjadi catatan pahit bagi generasi emas Argentina yang sebelumnya tampil sangat dominan sejak fase grup dengan menyapu bersih kemenangan atas Australia, Aljazair, dan Yordania. Baik pendengar, di mana saya berada, kami masih temani Anda di 8 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat dan kami masih temani Anda di kebersamaan pagi hari ini. Dan semoga bermanfaat informasi yang kami hadirkan untuk Anda semua dan kami masih menemani Anda dan jangan kemana-mana. Kali ini kita hadirkan kembali ada Soundwave dengan Inikah Cinta.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Tidur siang bukan tanda malas, tapi justru bisa menjadi kunci produktivitas dan kesehatan yang lebih baik. Tidur siang selama 15 hingga 30 menit terbukti mampu meningkatkan konsentrasi, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh kembali segar. Cocok sekali dilakukan saat energi mulai menurun di pertengahan hari. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidur siang secara teratur dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan meningkatkan daya ingat. Tapi ingat, tidur siang yang terlalu lama justru bisa membuat kamu merasa pusing dan lesu. Jadi, jika kamu merasa lelah di tengah hari, jangan ragu untuk mengambil waktu sejenak, karena kadang istirahat sebentar bisa membawa semangat besar untuk melanjutkan harimu.

0: sebaiknya kamu tahu. Tidur bukan hanya untuk mengistirahatkan tubuh, tapi juga untuk menjaga kesehatan otak. Kurang tidur dalam jangka panjang ternyata bisa meningkatkan resiko penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah penyakit yang mempengaruhi otak, terutama dalam hal memori dan kemampuan berpikir. Penderita Alzheimer akan mengalami penurunan fungsi kognitif yang perlahan, seperti kesulitan mengingat hal-hal sederhana, kebingungan, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat kita tidur, otak bekerja membersihkan racun, termasuk protein beta-amiloid, zat yang sering ditemukan menumpuk di otak penderita Alzheimer. Jika kamu sering begadang atau tidurnya tidak berkualitas, proses pembersihan ini jadi terganggu. Penelitian menunjukkan, orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam lebih rentan mengalami gangguan daya ingat dan penurunan fungsi kognitif di kemudian hari. Ini bisa menjadi salah satu pemicu munculnya gejala awal Alzheimer. Jadi, jangan sepelekan pentingnya tidur malam yang cukup, karena menjaga kualitas tidur hari ini bisa jadi investasi untuk kesehatan otak di masa depan.
1: Angger cari nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol. Mok menawane ya kan? Harusnya reti. Weh, tadi artis be kue mengko.
2: Artis dari Hong Kong.

0: Ngapain sih? Videonya udah selesai.
1: Apa yang kamu kerjakan? Hah? Kamu rasakan ini? Hah?
2: Aku takut. Papa sering main pukul. Kalau aku melakukan kesalahan, Papa, maafkan kalau Tari sering buat salah. Tapi Papa jangan main pukul. Tari takut.
3: Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?

Pria di mana saja Anda berada, tepat informasi 8 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat, tentunya masih bersama di RRI Sungai Penuh. Tepatnya di Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh, kami hadirkan untuk menemani Anda semua di kebersamaan pagi hari ini.

Di mana saja Anda berada, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG telah berulang kali mengingatkan masyarakat agar mewaspadai cuaca panas yang berpotensi membuat suhu udara mencapai dengan 37 hingga 39 derajat Celcius di sejumlah wilayah. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko dehidrasi dan juga kelelahan akibat panas dan juga hingga heat stroke apabila tubuh tidak terlindungi dengan baik. Dan juga pendengar, agar tetap sehat dan aman saat cuaca panas ekstrim, masyarakat perlu menerapkan sejumlah langkah sederhana. Pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan minum 2 hingga 3 liter air putih setiap hari, dan tanpa menunggu rasa haus, sebaiknya batasi konsumsi minuman berkafein, minuman manis berlebihan, maupun alkohol karena dapat mempercepat kehilangan cairan tubuh. Dan juga pendengar, kenakan pakaian berbahan katun atau linen yang longgar dengan warna terang agar tubuh lebih nyaman. Saat beraktivitas di luar ruangan, gunakan topi, payung, atau kacamata hitam untuk mengurangi paparan sinar matahari langsung. Hindari aktivitas berat pada pukul 10 hingga 15 karena pada rentang waktu tersebut intensitas panas umumnya mencapai hingga puncaknya. Jika memungkinkan, jadwal pekerjaan luar ruangan pada pagi atau sore hari. Dan pendengar, untuk membantu menurunkan suhu tubuh, mandi 2 kali sehari atau lakukan kompres dingin pada leher, ketiak, dan lipatan paha. Konsumsi makanan yang ringan dan kaya kandungan air seperti semangka, timun, jeruk, dan buah-buah segar lainnya. Sebaliknya juga kurangi makanan yang terlalu berlemak atau terlalu pedas karena dapat membuat tubuh terasa lebih panas. Di rumah maupun kantor, pendengar, tutup jendela pada siang hari dan gunakan gorden atau tirai blackout untuk mengurangi panas yang masuk ke dalam ruangan. Menyalakan kipas angin disertai menyemprotan air tipis pada ruangan dapat memberikan efek pendingin yang lebih baik. Cabut peralatan elektronik yang tidak digunakan karena turut menghasilkan panas. Menanam pohon atau tanaman di sekitar rumah juga membantu menurunkan suhu lingkungan. Bagi pengguna AC, atur suhu pada 25 hingga 26 derajat Celcius saja agar tetap nyaman sekaligus lebih hemat energi. Kelompok yang paling rentan terhadap dampak cuaca panas adalah anak-anak, lansia, serta pekerja luar ruangan. Kondisi mereka perlu dipantau secara berkala, terutama tanda-tanda dehidrasi seperti bibir kering, tubuh lemas, atau pusing. Pekerjaan luar ruangan dianjurkan beristirahat sedikitnya 15 menit setiap 1 jam dan menggunakan pakaian berlengan panjang yang nyaman. Selain itu juga jangan pernah meninggalkan anak-anak maupun hewan peliharaan di dalam mobil, meski hanya beberapa menit saja karena suhu di dalam kendaraan dapat meningkat sangat cepat. Di mana masyarakat juga perlu mengenali gejala heat stroke atau seperti pusing berat, mual, kulit terasa sangat panas dan kering, kebingungan hingga kehilangan kesadaran. Jika gejala tersebut muncul, segera bawa penderita ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Sambil menunggu pertolongan medis, pindahkan korban ke tempat yang teduh, longgarkan pakaiannya dan lakukan kompres dengan air dingin untuk membantu menurunkan suhu tubuhnya. Dan selain menjaga kesehatan pribadi, pendengar, masyarakat juga dapat berkontribusi menjaga lingkungan selama musim panas dengan menghemat penggunaan air, tidak membakar sampah, serta mendukung penghijauan di sekitar tempat tinggal Anda. Semakin banyak ruang hijau, semakin kecil pula risiko terbentuknya efek pula panas perkotaan atau urban heat island yang membuat suhu lingkungan terasa lebih tinggi. Sebagai langkah antisipasi, bawalah selalu 3 perlengkapan penting saat beraktivitas di luar ruangan, yaitu botol minum berisi air putih, topi atau kipas angin atau kipas tangan kecil, serta tisu basah untuk menyeka wajah dan leher agar tubuh tetap terasa segar selama cuaca panas. Dengan selengkapnya informasi ini dapat Anda baca kembali melalui rri.co.id.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

0: Lihat yuk perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa di-reset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Ah, saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

0: Jam jam berapa kita mulai acaranya?
1: Kalau nggak salah jam 8 pagi deh, Dit.
0: Waduh, mulai aja nih, Cak.
1: Iya nih.
0: Muji kamu siapa?
1: Kayaknya Pak Arif deh.
0: Mampus deh kita kalau terlambat. Yuk ngebut, yuk gas!
1: Dit, woy, berhenti dulu, lampu merah, Dit. Woy!
2: Ayo, budayakan tertib berlalu lintas.

0: Rani, aku pesenin mie instan favorit kamu nih. Pas banget buat nemenin curhat.
1: Wah, makasih Mai. Tapi aku lagi gak makan mie instan dulu nih.
0: Loh, kenapa? Biasanya kamu paling semangat soal mie.
1: Iya sih, tapi sekarang aku harus lebih hati-hati. Lihat nih, asam uratku lagi naik, kelihatan gak sih?
0: Emang mie instan bisa bikin asam urat kambuh?
1: Dari yang kubaca di artikel kemarin sih, garamnya kan tinggi. Terus kalau ditambah sosis atau seafood, makin nambah purinnya. Bisa-bisa aku sulit nih buat jalan.
0: Duh, aku baru tahu. Jadi gimana dong?
1: Sebenarnya sih boleh-boleh aja sesekali. Tapi jangan sering-sering juga, bumbunya dikurangin. Terus tambahin juga sayur atau enggak bumbunya buat sendiri.
0: Siap deh, besok-besok kita makan salad aja kali ya.
1: Yuk, boleh juga tuh. Mengkonsumsi mie instan boleh saja, asal tidak setiap hari. Kurangi garam, hindari topping tinggi purin. Sehat terjaga, badan pun happy. Bijak memilih, hidup lebih berarti.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

Siap-siap packing koper imajinasi kamu, karena di tahun 2026, pesta sepak bola terbesar gak cuma digelar di satu negara, tapi tiga sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ini bukan cuma soal siapa yang bawa pulang trofi, tapi perpaduan tiga budaya yang super epic. Di Meksiko, kita bakal disuguhi gairah sepak bola yang magis, supporter fanatik, stadion bersejarah, padukan lezatnya tacos, dan semangat pesta yang gak ada matinya. Geser ke Amerika Serikat, siap-siap dimanjakan dengan gemerlap showbiz. Stadionnya super canggih, fasilitasnya futuristik, semuanya dikemas megah ala blockbuster Hollywood. Lalu naik ke utara, ada Kanada. Negeri yang identik dengan hoki es ini siap ngasih kejutan. Mereka bakal menyambut dunia dengan keramahan warganya, alam yang indah, dan keberagaman budaya yang hangat. Tiga negara, tiga vibes yang beda banget, tapi disatukan oleh sepak bola. Kalau kamu dapat tiket gratis dari ketiga negara ini, mana nih yang paling pengen kamu datangin?

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

0: Lihat deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tahu nggak sih, di Indonesia kita bebas kok buat demo atau unjuk rasa? Eits, tapi jangan asal turun ke jalan ya. Ada aturannya biar aman dan tertib. Pertama, jangan lupa kasih tahu polisi dulu minimal 3 hari sebelumnya. Kedua, pilih lokasi yang pas. Demo bisa di ruang publik, bahkan di depan gedung pemerintahan, tapi tetap sesuai aturan. Ketiga, lakukan dengan damai. Nggak boleh bawa senjata atau bikin kerusuhan. Keempat, ingat ya, jangan ganggu hak orang lain, misalnya nutup jalan total. Dan terakhir, jamnya terbatas, mulai jam 6 pagi sampai 6 sore. Kalau semua aturan dipatuhi, suara kita bisa tersampaikan jelas, aman, dan tetap bermartabat. Jadi ingat ya, suara kita penting, tapi tetap harus disampaikan dengan cara yang tertib dan damai.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Siap-siap berhenti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komoran. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Itu jam berapa ini? Mau udah nyampe sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
1: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
0: Wulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
1: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
2: A few moments later.
0: Oh, bagus banget endingnya, so sweet banget.
1: Vin, aku pulang ya, udah lewat maghrib nih.
0: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
1: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
0: Waduh, begadang lagi deh.
3: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu.
1: Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
2: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
1: Nasi bisa nangis?
0: Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
2: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu?
1: Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
2: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

Baik pendengar di mana saja Anda berada dan tentunya mengantarkan kita di formasi 9:59 menit dengan berakhirnya lagu Caleb G dengan Nah Balik Pertanda. Mana mengantarkan kita di formasi terakhir di segmen ini. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang tentunya sedari tadi mendengarkan kami di RRI Sungai Pedu. Dan nantinya adarkan kami Wendy Deciptra yang menemani Anda untuk edisi selanjutnya. Dan saya Mila Fika, pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga apapun yang kami hadirkan di hari ini, dari pagi tadi, dari formasi pukul 5 hingga formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya bermanfaat dan menghibur Anda semua di hari ini. Dan kami akhiri perjumpaan kita untuk hari ini pendengar, semoga Anda semua sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas. Kami tutup, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Mas, tolong dong jangan ngerokok, ganggu yang lain nih.
3: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
4: Yaelah, dikasih tahu malah sewok. Nah lihat, lo mati gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
4: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
4: Bebaskan angkutan umum kita
2: dari asap rokok. Mas, tolong dong jangan ngerokok, ganggu yang lain nih.
3: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
4: Yaelah, dikasih tahu malah sewok. Nah lihat, lo mati gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
4: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
4: Bebaskan angkutan umum kita
2: dari asap rokok.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian.
6: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
7: Sekali di udara, tetap di udara.

0: menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Mas, tolong dong jangan ngerokok, ganggu yang lain nih.
3: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
4: Ya elah, dikasih tahu malah sewok. Nah lihat, lo ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
4: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
4: Bebaskan angkutan umum kita.
2: Jangan asap rokok. Mas, tolong dong jangan ngerokok, ganggu yang lain nih.
3: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
4: Ya elah, dikasih tahu malah sewok. Nah lihat, lo ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
4: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
4: Bebaskan angkutan umum kita.
2: Jangan asup rokok.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan.
6: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
7: Sekali di udara, tetap di udara.

berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis

0: dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis De La Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan termasuk dari Messi berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina kendati demikian tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikkan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis De La Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026. Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka. Jadi merupakan sebuah kebahagiaan.
1: Felicidad, muchas gracias.
0: Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
2: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
0: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuat. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, tiga pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol, Rodri, dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu, pemain muda terbaik diberikan kepada bek Borussia 19 tahun, Pau Cubarsí, serta kiper Unai Simon, sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain!

0: pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
1: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
0: Melalui kesempatan yang sama,

0: Kacang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
1: Bueno, todavía masih mirándolo un poco.
2: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
1: De la locura que hemos hecho.
0: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsí sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Nia Abdul Tiloli.

0: Adegan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama.

0: Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
1: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerjasama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatannya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang di antaranya penjual bakso dan cumi goreng, Pak Supri.
3: Supri ya,
4: gimana kan dari acara ini, Pak? Jualan laris kan?
3: Alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Ya, bersamanya kalau gue mah satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus, mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa.
5: Argentina.
1: Ya. Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Penghasilannya lebih meningkat pesat lah karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofian Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix, chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race,
4: balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini, yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun, saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar dari lintasan balap sepeda Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions.
2: Rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat melakukan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17, dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di Cina Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya, diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open, dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Dan semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan, melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final Cina Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nurwidianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bro, kamu bosen gak makan nasi setiap hari?
1: Ya iya, tapi bingung juga. Kalau gak makan nasi, kenyang dari mana dong?
0: Tenang, ada alternatifnya kok. Kamu bisa coba satu buah pisang, dua selai roti gandum, atau satu setengah apel. Karbonnya sama kok kayak nasi, tapi gak ngebosenin.
1: Serius? Jadi bisa kenyang cuma makan buah sama roti gitu?
0: Yap, benar banget. Atau kalau mau yang agak gurih, cobain satu bonggol jagung, 150 gram ubi atau kentang. Gizi dapet, varian juga.
1: Wah, asik nih. Biar nggak nasi melulu.

0: menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Mas, tolong dong jangan ngerokok, ganggu yang lain nih.
3: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
4: Yaelah, dikasih tahu malah sewa. Nah lihat, lo ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
4: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
4: Bebaskan angkutan umum kita
2: dari asap rokok. Mas, tolong dong jangan ngerokok, ganggu yang lain nih.
3: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
4: Yaelah, dikasih tahu malah sewa. Nah lihat, lo ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
4: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
4: Bebaskan angkutan umum kita
2: dari asap rokok.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian
6: Kesehatan. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
7: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Mas, tolong dong jangan ngerokok, ganggu yang lain nih.
3: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
4: Nah, elah, dikasih tahu malah sewok. Nah, lihat, lo ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
4: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
4: Bebaskan angkutan umum kita.
2: Jangan asap rokok. Mas, tolong dong jangan ngerokok, ganggu yang lain nih.
3: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
4: Nah, elah, dikasih tahu malah sewok. Nah, lihat, lo ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
4: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
4: Bebaskan angkutan umum kita.
2: Jangan asap rokok.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian
6: Kesehatan. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
7: Sekali di udara, tetap di udara.

0: 6,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

0: lahan atau karhutla selama musim kemarau tahun ini. Status siaga darurat karhutla telah diberlakukan sejak April dan akan berlangsung hingga Oktober 2026 sebagai langkah antisipasi menghadapi meningkatnya potensi kebakaran. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Muara Jambi, Anari Hasiholan Sitorus, mengatakan penetapan status siaga darurat dilakukan agar seluruh unsur penanganan dapat bergerak lebih cepat apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Anari menjelaskan, saat ini Satuan Tugas Karhutla Provinsi Jambi telah menyiapkan posko penanganan di Kabupaten Muara Jambi. Posko tersebut menjadi pusat koordinasi lintas instansi dalam pemantauan, pencegahan, hingga penanganan apabila terjadi kebakaran.
1: Kami telah menaikkan status siaga darurat bencana Karhutla pada tanggal 10 April kemarin sampai dengan 10 Oktober. Kami telah melaksanakan patroli secara berjenjang ke wilayah-wilayah yang rawan secara berjenjang sekali sosialisasi kepada masyarakat untuk memberitahu himbauan-himbauan tentang perkembangan kondisi ini.
0: Menurut Anari, terdapat 5 kecamatan di Kabupaten Muara Jambi yang menjadi prioritas pengawasan karena memiliki tingkat kerawanan karhutla yang cukup tinggi. Kelima wilayah tersebut yakni Kecamatan Sungai Gelam, Muara Sebo, Kumpeh Ulu, Kumpeh, dan Taman Rajo. BPBD Muara Jambi menghimbau masyarakat, khususnya yang berada di wilayah rawan, untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sejak dini, sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran hutan dan lahan secara lebih luas. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal atau LP3H UIN Sultan Taha Saipudin melakukan upaya jemput bola damping UMKM urus sertifikat halal. Berikut laporan Tati Wijaya.
2: Masih banyak pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Provinsi Jambi yang belum mengurus sertifikat halal karena khawatir prosesnya rumit dan membutuhkan biaya besar. Menjawab kondisi tersebut, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal atau LP3H Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi melakukan pendampingan dengan sistem jemput bola hingga ke lokasi usaha. Ketua LP3H UIN Sultan Taha Saifuddin, Turino Adi Irawan, mengatakan salah satu tantangan terbesar dalam percepatan sertifikasi halal saat ini adalah masih adanya persepsi negatif dari pelaku usaha terhadap proses pengajuan sertifikat halal. Menurutnya, sebagian UMKM masih menganggap pengurusan sertifikat halal membutuhkan prosedur yang

0: sulit, harus datang ke banyak tempat hingga khawatir akan dikenakan biaya tambahan. Padahal menurutnya, pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi syarat melalui jalur self-declare. Turino menjelaskan, pelaku usaha tidak perlu mengurus semuanya sendiri karena sudah tersedia pendamping proses produk halal yang siap membantu mulai dari pendaftaran hingga penginputan data secara digital.
1: Pendamping halal ini juga menerima keluhan kan? Nah, ternyata ketika terjun ke masyarakat itu tadi, terutama pelaku usaha masih banyak yang takut. Jadi sistemnya kita pantau, kalau memang nanti yang merasa takut ya, kita pantau dan itu gratis dan tidak perlu kemana-mana. Jadi nggak perlu ke kantor manapun, tunggu aja di tempat usahanya nanti pendamping halal datang. Jemput bola, ini saking kita kuotanya banyak.
0: Ia mengatakan pendamping halal tidak hanya bertugas membantu proses administrasi, tetapi juga mendampingi pelaku usaha memahami ketentuan produk halal. Mulai dari membantu pembuatan nomor induk berusaha atau NIB, memasukkan data ke aplikasi Sihalal, hingga mengecek bahan baku dan proses produksi agar sesuai dengan standar jaminan produk halal. Turino memastikan proses sertifikasi halal melalui jalur self-declare atau pernyataan sendiri tidak dipungut biaya bagi pelaku usaha yang memenuhi ketentuan. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak takut terhadap pungutan dari oknum tertentu. Apabila menemukan kendala atau dugaan adanya pungutan tidak resmi, pelaku usaha diminta segera melapor kepada pengawas halal maupun LP3H. Tadi Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Program sertifikasi halal gratis yang disiapkan pemerintah belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku usaha di Provinsi Jambi. Dari ribuan kuota yang sebelumnya dialokasikan untuk Jambi, banyak yang tidak terserap hingga akhirnya dialihkan menjadi kuota nasional. Pengawas Jaminan Halal Hadian Asraf mengatakan pelaku UMKM segera mendaftarkan usahanya sebelum kuota nasional kembali habis. Dijelaskannya, pemerintah pada tahun 2025 menyediakan sekitar 1,15 juta kuota sertifikasi halal gratis atau sehati secara nasional sebagai upaya mempercepat pemenuhan kewajiban sertifikat halal bagi pelaku usaha. Khusus Provinsi Jambi, awalnya dialokasikan sekitar 14 ribu kuota, namun setelah adanya efisiensi, kuota tersebut menjadi sekitar 11.500 sertifikat. Dari jumlah itu, realisasi pendaftaran hanya mencapai sekitar 6.500 pelaku usaha. Menurut Hadian, pada awal Juli lalu, sisa kuota Jambi dilepas ke nasional karena tidak terserap. Saat ini tinggal sekitar 80 ribu kuota nasional yang diperebutkan seluruh daerah, sehingga pelaku usaha harus bergerak cepat.
3: 500 itu tercapai 6.500 kuota se-Jambi. Nah, sayangnya di bulan Juli kemarin, awal Juli, itu kuota sehati dilepas ke nasional. Jadi sisa kuota sekarang sekitar 80 ribu kuota lagi. Itu yang harus dicapai oleh seluruh nasional. Jadi bukan Jambi saja, jadi cepat-cepatan.
2: Menurutnya, pemerintah bersama berbagai pihak telah melakukan sejumlah langkah percepatan, mulai dari rapat koordinasi lintas instansi hingga penguatan peran lembaga pendamping proses produk halal atau LP3H dan lembaga pemeriksa halal atau LPH. Meski demikian, rencana rendahnya serapan kuota menunjukkan masih minimnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikat halal. Sertifikat halal penting karena menjadi jaminan kualitas dan kehalalan produk. Hadian mengungkapkan berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi, terdapat sekitar 176 ribu UMKM. Namun hingga saat ini, baru sekitar 25 ribu pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat menjadi sekitar 30 ribu pada tahun ini. Namun masih jauh dari target. Ia pun mengatakan, mengajak pelaku UMKM yang masih memenuhi persyaratan untuk segera memanfaatkan program sertifikat halal gratis melalui skema self-declare.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
2: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Sungai Penuh terus mengoptimalkan promosi investasi melalui berbagai platform media sosial dan konten digital. Kepala DPMPTSP Sungai Penuh, Sunardi, mengatakan strategi tersebut menjadi upaya untuk memperluas jangkauan informasi mengenai peluang investasi serta kemudahan layanan perizinan yang tersedia di Kota Sungai Penuh. Selain memanfaatkan media sosial, DPMP TSP juga secara rutin menyajikan konten informatif yang menampilkan potensi daerah dan berbagai sektor unggulan yang layak dikembangkan oleh investor. Menurutnya, promosi investasi tidak hanya menyasar pelaku usaha di daerah, tetapi juga terbuka bagi investor dari berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, dalam 2 tahun terakhir, minat investor terus menunjukkan tren positif.
3: Jadi begini, kepada seluruh pelaku usaha, tentunya kami dari Dinas Penanaman Modal, pelayanan terpadu satu pintu, mengajak seluruh pelaku usaha itu untuk segera memproses perizinannya bagi yang belum memiliki izin. Silakan diproses perizinannya, datang ke Mall Pelayanan Publik Kota Sungai Penuh. Kita siap untuk melayani perizinannya asalkan persyaratan.
2: DPMP TSP optimistis promosi digital yang dilakukan secara berkelanjutan akan semakin meningkatkan daya saing daerah, mendorong masuknya investasi baru, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja di Kota Sungai Penuh. Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat atau BBTNKS mencatat penerimaan negara bukan pajak dari kunjungan wisata alam di kawasan TNKS selama bulan Januari hingga Juni 2026 mencapai Rp102 juta. Meski capaian tersebut masih jauh dari target penerimaan tahun 2026 sebesar Rp600 juta, BBTNKS optimis angka ini akan terus meningkat pada semester berikutnya. Penelaah teknis kebijakan BBTNKS Mary Deswita mengatakan capaian yang semester pertama ini menjadi perhatian karena potensi wisata alam TNKS dinilai masih sangat besar. Ia menjelaskan, pada tahun 2025 yang lalu penerimaan negara bukan pajak dari kunjungan objek wisata di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat berhasil mencapai Rp1,2 miliar dengan selisih yang cukup besar dibandingkan tahun lalu. BBTNKS akan terus mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke berbagai objek wisata alam di kawasan konservasi tersebut.
5: Investasi per 28 itu mencapai angka 102 juta. 2025 alhamdulillah realisasi PNBP dari TNKS itu mencapai angka 1,2M.
6: Ada target kita Bu dari negara Bu?
5: Ya, kita selalu setiap tahunnya mempunyai target. Di tahun 2026 ini target PNBP kita sekitar 600 juta.
2: Mary menambahkan peningkatan jumlah kunjungan ke objek wisata alam diprediksi akan kembali terjadi saat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan pergantian tahun baru.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
2: Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan anak-anak. Kemudahan mengakses informasi dan penggunaan gawai sejak usia dini menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua dalam mendampingi proses tumbuh kembang anak. Kondisi tersebut menuntut kesiapan orang tua untuk menerapkan pola asuh yang tepat agar anak dapat memanfaatkan teknologi secara bijak tanpa mengabaikan perkembangan sosial, emosional, dan karakter. Dosen UIN Sultan Taha Saifuddin UIN STS Jambi yang juga merupakan pemerhati bidang perlindungan anak di Puspakota Jambi, Nova Erliana, menilai sosialisasi mengenai parenting perlu terus dilakukan kepada masyarakat. Menurutnya, pemahaman orang tua tentang pola asuh memiliki peran penting dalam membentuk tumbuh kembang anak sekaligus menjadi fondasi pembentukan karakter hingga dewasa.
7: Jadi makanya penting banget mensosialisasikan memang ke desa-desa, ke mama-mama muda yang di desa gitu ya. Bahwa oh ya beginilah, terus anaknya bisa nanti speed delay. Padahal sebenarnya kalau di desa lebih enak ya, alamnya kan masih bagus. Jadi anaknya banyak aja distimulasi dengan sensory play, bermain di rumput, mengambil tumbuhan, mencium bau ini, bau itu. Nah, itu harusnya lebih bagus gitu dibandingkan dengan asik main handphone.
2: Di era digital, orang tua tidak hanya dituntut untuk memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi juga mampu memberikan pendampingan dalam penggunaan teknologi, pengawasan terhadap aktivitas digital, komunikasi yang terbuka, serta pemberian teladan menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak. Kantor Kementerian Agama atau Kemenag Kabupaten Kerinci terus berkomitmen melakukan akselerasi peningkatan mutu pendidikan madrasah di seluruh wilayah Bumi Sakti Alam Kerinci. Langkah strategis ini ditempuh melalui penguatan kompetensi tenaga pendidik, pemenuhan sarana-prasarana, serta percepatan transformasi digital guna mencetak generasi yang unggul dan berkarakter islami. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kerinci, Pak Rizal, dalam sambutannya saat melakukan kunjungan ke MAN 1 Kerinci menegaskan bahwa madrasah di Kerinci saat ini harus mampu bersaing secara global. Tantangan zaman menuntut lembaga pendidikan Islam untuk tidak hanya fokus pada aspek keagamaan, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi dan sains.
8: Pada seluruh keluarga besar tenaga pendidik, kemudian tenaga pendidikan yang berada di MAN 1 Kerinci ini, dalam rangka meningkatkan madrasah apapun program-program yang ada di Kementerian Agama ini tentunya butuh kerjasama.
2: Pihak Kemenag ke provinsi, maksud kami pihak Kemenag Kerinci juga mengingatkan pentingnya peran kepala madrasah sebagai motor penggerak inovasi di lingkungan sekolah. Kolaborasi antara pihak madrasah, komite, dan orang tua siswa dinilai menjadi kunci utama keberhasilan transformasi ini. Dengan semangat kebersamaan, Kemenag Kerinci optimis mutu pendidikan madrasah di wilayahnya akan semakin meningkat, sehingga mampu melahirkan generasi emas yang mandiri, berprestasi, dan membawa kemajuan bagi daerah. Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Kabupaten Muara Jambi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau tahun ini. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Sungai Penuh terus mengoptimalkan promosi investasi melalui berbagai platform media sosial dan konten digital. Pendengar, demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id, dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WA 08116707 8850.
4: Demikian Warta Berita, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang untuk para pendengar dimanapun berada yang siang hari ini istirahat siang atau mungkin baru lanjut kerja.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro Dangdut Dangdutan. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini dalam Pro Dangdut untuk edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

0: baik pendengar, kita terima satu penelpon pertama. Halo Prodangdut, selamat siang.
1: Halo juga Prodangdut, dangdutannya.
0: Dangdutannya. Pak Tuo, apa kabar?
1: Alhamdulillah, lagi hujan di luar rumah nih, di dalam rumah enggak ada hujan.
0: Di mana hujan?
1: Di Kayuaro.
0: Di Kayuaro. Oke.
1: Okay. Ya, di Gunung Merapi nih.
0: Oke. Okay. Ya Pak Tuo, silakan mau request lagu apa nih?
1: Oh, Mimpi Satu Dibilang Dua.
0: Apa?
1: Mimpi Satu Dibilang Dua.
0: Mimpi Satu
1: Dibilang Dua.
0: Mimpi Satu. Mimpi Satu Dibilang Dua.
1: Dari Ida Subeida.
0: Ida Zubaida, ntar ya dicari. Nggak ketemu Pak Tuo atau mau diganti lagunya?
1: Ah, ganti lah, nggak apa-apa.
0: Silakan.
1: Oh, Seruling Asmara.
0: Seruling Asmara.
1: Ya, kalau nggak ada, Suling Bambu aja.
0: Oke. Okay. Oke, salam-salamnya Pak Tuo.
1: Ah, salam buat semua pendengar, dapat salam. Ini Pak Tuo kirim nanu ke dia tersebut ini supaya dapat pertemanan sebanyak-banyaknya. Ah, catat dari Marli Pendong itu nomor Facebook Pak Tuo atau di TikTok dua Facebook yang dikirim. Ah, mudah-mudahan dapat pertemanan di Facebook Pak Tuo Marli Pendung, ada di foto dan ada di sawit begitu. Oh. Mudah-mudahan pertemanan ini sampai ke pendengar semuanya.
0: Oke Pak Tuo.
1: Itu aja buat salam spesial buat pendengar yang baik hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Pak Tuo masih kami terima penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami di siang hari ini. Silakan, kami tunggu partisipasi Anda.

Baik, kita terima telepon selanjutnya. Halo Pro Dangdut, selamat siang. Halo. Halo Pro Dangdut. Halo. Iya, barangkali karena jaringan ya, silahkan dicoba kembali.

0: Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Pro Dangdut Penyu.
0: Iya. Oh, Putra Dewa, apa kabar?
1: Kabar alhamdulillah nih, kalau saya walaupun tapi hujan posisinya di sini nih.
0: Aduh, di sini panas nih. Ini lagi di ladang atau di dusun nih?
1: Di ladang nih Bang Edi.
0: Di ladang ya.
1: Okay. Dari tadi pagi hujan nih, diguyur hujan nih, nggak dapat turun nih.
0: Dari pagi hujan.
1: Wah. Iya. Yeah.
0: Di sini malah panas.
1: Bagus itu ya. Mm-mm. Ya Bang Edi panas.
0: Iya. Yeah.
1: Di sini penuh. Kita kewajanan di timnya ini.
0: Bang Putra Dewa, Bang Putra Dewa, mohon maaf sebentar nanti di telepon lagi Bang Putra Dewa. Ini ada yang ngantar ini nih. Sebentar aja.
1: Iya, ya.
0: Ya, oke ya.
1: Iya.
0: Kita tutup dulu Bang Putra Dewa, nanti telepon lagi ya. Mohon maaf sebentar aja.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Mas, tolong dong jangan ngerokok, ganggu yang lain nih.
3: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
4: Lah elah, dikasih tahu malah sewok. Nah lihat, lo ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
4: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
4: Bebaskan angkutan umum kita
2: dari asap rokok. Mas, tolong dong jangan ngerokok, ganggu yang lain nih.
3: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
4: Lah elah, dikasih tahu malah sewok. Nah lihat, lo ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
4: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
4: Bebaskan angkutan umum kita
2: dari asap rokok.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan RI.

0: Ya, terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro Dangdut Dangdutan. Yuk, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dan tadi ada kendala sedikit ya, silakan kami tunggu partisipasi Anda di 0811 7870 9670. Halo Pro Dangdut.
1: Halo,

0: Halo Bro Dangdut, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Hamdan Yusuf di Jambi.
0: Oke, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik nih dengan Mbak Windy ya.
0: Iya,
1: dengan Bang Windy. Oh, lagunya nih Keren Jelas ya. Keren Jelas.
0: Apa judul lagunya?
1: Lagu judulnya Sri Devi, Mataharimu dari Sri Devi.
0: Mataharimu.
1: Iya. Salam-salamnya pertama sekali tentunya Bang Windy ya.
0: Ya.
1: Selamat siang sama juga, semoga sehat selalu. Kemudian ada Pak Wong, ada Ibu Mar, ada juga Ika Rizyanti kalau lagi di Amerika. Selamat siang untuk semua lah tanpa terkecuali dari Adam Beset, selamat siang. Tentunya Bang Windy, selamat siang Bang Windy. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Hamdan Yusuf, masih kami terima penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami di siang hari ini. Kami tunggu partisipasi Anda.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Mas, tolong dong jangan ngerokok, ganggu yang lain nih.
3: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
4: Ya elah, dikasih tahu malah sewok. Nah lihat, lo ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
4: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
4: Bebaskan angkutan umum kita
2: dari asap rokok. Mas, tolong dong jangan ngerokok, ganggu yang lain nih.
3: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
4: Ya elah, dikasih tahu malah sewok. Nah lihat, lo ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
4: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
4: Bebaskan angkutan umum kita
2: dari asap rokok.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian
6: Kesehatan. Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
7: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di Prodangdut Dangdutan. Yuk, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini dalam Prodangdut, kami tunggu partisipasi Anda.

0: Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Daniel, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Bersama Putra Dewa.
0: Oh, Putra Dewa, mohon maaf Bang Putra Dewa, tadi ada yang datang, gak enak kita. Orang gak ada.
1: Apa yang datang, cewek?
0: Enggak, ada tamu tadi, gak ada.
1: Oh, ada tamu.
0: Iya.
1: Putra Dewa datang ke bapak.
0: Kalau kau cewek datang, Bang Putra Dewa yang saya panggil nih.
1: Iya, betul. Kalau ada tamu yang spesial itu dah, ya yang kau salah.
0: Iya, iya.
1: Ya, bagus kita ya dihormati tamu ya.
0: Iya, iya.
1: Ini kau coba yang lebar nih, minta lagu aja nih.
0: Oke, Bang Putra Dewa, silahkan.
1: Minta
0: dua,
1: lagu.
0: Dua boleh juga nih.
1: Iya lelaki, aku lelaki.
0: Apa?
1: Iya lelaki, aku lelaki dari Mama Sarifin.
0: Dia lelaki. Salam-salamnya Bang.
1: Ya, salam pertama buat Bang Wendy. Semoga Bang Wendy dalam sehat lalu dalam menyatukan sampai akhir nanti. Sekaligus Allah SWT. Amin. Salam juga nih buat Rekor-Rekori, Kasundan Kasuwati. Selamat siang, semoga dalam sehat selalu. Salam juga nih buat rekan-rekan yang telah masuk tadi nih. Selamat siang, semoga sehat selalu. Ya, salam juga buat semua-semua aja lah yang terpenerai di mana saja berada, yang monitor para kita berdoa. Ya, salam buat semua aja nih Bang Andi.
0: Oke.
1: Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Putra Dewa masih kami terima penelpon selanjutnya untuk bergabung sama kami di siang hari ini. Silakan, kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Mas, tolong dong jangan ngerokok, ganggu yang lain nih.
3: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
4: Yaelah, dikasih tahu malah sewok. Nah lihat, lu mati gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
4: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
4: Bebaskan angkutan umum kita
2: dari asap rokok. Mas, tolong dong jangan ngerokok, ganggu yang lain nih.
3: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
4: Yaelah, dikasih tahu malah sewok. Nah lihat, lu mati gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
4: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
4: Bebaskan angkutan umum kita
2: dari asap rokok.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan.
6: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
7: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di Pro Dangdut Dangdutan. Yuk, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini, kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7890 9670.

0: Silakan mendengar bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini. Kami tunggu partisipasi Anda. Halo Bro Dangdut, selamat siang.
1: Dangdut Tario, ayo selamat siang kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wolio, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Iya, oke Wolio, silakan mau request lagu apa nih?
1: Kita mau requestnya nanya kabar Bang Wendy, apa kabarnya?
0: Oh sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, sampai lupa ya Bu ya.
1: Iya betul. Jadi request lagu kalau ada dari Nafita Sari Bang.
0: Judulnya?
1: Dari Nafita Sari yang berjudul Cinta Melekat, ada Bang?
0: Cinta?
1: Cinta Melekat. Ya.
0: Oke. Sambil kita cari Bu, silakan salam-salamnya buat siapa nih?
1: Cinta Melekat dari Nafita Sari penyanyi.
0: Cinta Melekat dari Nafita Sari ya.
1: Salam Bang ya.
0: Ya siang Bu.
1: Ya selamat siang buatnya sahabat-sahabat kita yang telah monitor pada sore hari ini. Dan juga buatnya Bang Windy ya, benar-benar jawab ya, beserta keluarga Bang ya. Mm-hmm. Dan juga buatnya Angkasawan dan Angkasawati Radio RI sini penuh. Tanpa salam, tanpa terkecuali dengan harapan kita semua terkabarkan sehat walafiat. Mm-hmm. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kekuatan buatnya yang berada di kota sini penuh. Ataupun yang berada di kawasan Kabupaten Kerinci dan juga berada di luar daerah Kota Singapno ataupun yang berada di luar daerah Kabupaten Kerinci dan juga buatnya rekan-rekan kita berada di peladangan khusus mudah-mudahan bisa terhibur pada siang hari ini dan juga buatnya pendengar setia di mana saja berada Bang ya, dapat salam tanpa terkecuali. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rahmat dan barokah hendaknya. Ada kira apa?
0: Salah judulnya Wo. Cintaku Nempel Terus ya, Nafita Sari.
1: Iya betul, Cintaku Nempel Terus Mang. Itulah lagu iya. Lama.
0: Iya oke.
1: Okay. Terima kasih Bang ya.
0: Oke okay, Wo.
1: Selamat kita menikmatin tebang yang satu.
0: Ya oke. Okay.
1: Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz di Republik Indonesia Sungai Penuh. Tanpa terasa usai sudah saya Windy Dicipta menemani Anda di edisi hari ini. Nantinya akan dilanjut oleh rekan kami Lalan di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari studio saya pamit undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 107 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Kenapa kamu, Dek?
2: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
1: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
2: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
1: Coba bayangkan jika tidak ada air.
0: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

9,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada di sore Senin yang syahdu ini, sangat syahdu tentunya di 20 Juli 2026. Dan mendengar baru saja tadi malam kita menyaksikan final Piala Dunia 2026 yang dimenangkan oleh Spanyol. Selamat kepada Spanyol, selamat berbahagia para pendukung Spanyol pada hari ini, dan selamat. Tapi dua-duanya bagus sih, keren memang, keren, luar biasa, ini luar biasa. Dan mendengar satu informasi yang bacakan, kami akan menemani Anda hingga pukul 19.00 Indonesia Barat nanti bersama Lalan di sini, akan menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya. Dan berikut membacakan satu informasi untuk Anda. Penantian 16 tahun tercipta, Spanyol bungkam ranking 1 FIFA di final Piala Dunia 2026. Spanyol akhirnya membayar penantian panjang 16 tahun untuk kembali meraih juara Piala Dunia. Gelar kedua mereka didapat setelah mengalahkan Argentina pada laga final Piala Dunia 2026 pada Senin 20 Juli. Pertandingan hari ini menunjukkan kemampuan impresif kedua tim sejak awal pertandingan, baik Spanyol maupun Argentina sama-sama bermain kuat. Persaingan begitu sengit terbukti dengan skor imbang 0-0 yang bertahan sampai babak extra time. Melansir dari FIFA, asuhan Luis de la Fuente itu menggempur Argentina dengan melepaskan total 20 tembakan dan 12 tepat sasaran. Persaingan statistiknya, Spanyol mendominasi penguasaan bola hingga 66%. Kontras dengan Spanyol, lini serang Argentina benar-benar dibuat mati kutu. Sepanjang 90 menit waktu normal, Albiceleste tidak mencatat satu pun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan total hanya 3 di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Tetap bersama kami mendengar, kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik untuk menemani sore Anda hari ini. Dan nanti tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jambi untuk mendengarkan warta berita Belajar Sumba. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

0: ujian skripsi mu nak.
1: Tenang Miki, gampang mi itu. Nggak lama mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin, nggak capek apa?
1: Ya deh mama, pergi mana?
0: Astagfirullah.
2: Bimo, Bim, turun dulu sini. Ayo makan nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar Bima, ku balas dulu chatnya temanku.
2: Oh ya udah.
1: Eh dede, iya mak turun mak ini.
2: Aduh Bim, Bim, HP lagi.
1: Aduh mak, aduh tolong saya kak dong mak, jatuh kak di tangga.
2: Astaga Bimo, aduh kamu kenapa sih nak? Udah mama bilang kan, itu HP jangan diliatin terus, kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget, jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Selamat pagi Pak, Bapak memanggil saya.
5: Selamat pagi juga Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
4: Oh baik Pak.
5: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
4: Oh gitu Pak, apa kira-kira yang bisa saya bantu Pak?
5: Maaf Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
4: Oke, siap Pak, siap.
5: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
4: Maaf Pak, kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter. Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuman ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya, ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.
3: Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami!
4: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku!
3: Beraninya kamu, Kamandanu! Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
4: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
3: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
4: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi aku tetap boleh meminjam.

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

0: Waduh, mulai lagi nih, Cak.
1: Iya nih.
0: Muji kamu siapa?
1: Kayaknya Pak Arif deh.
0: Mampus deh kita kalau terlambat. Yuk ngebut, yuk gas.
1: Dit, woi, berhenti dulu, lampu merah, Dit. Woi.
2: Ayo, budayakan tertib berlalu lintas.

0: Ih, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, loh, loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

0: Ini mah tangkep.
1: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
2: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
1: Terima kasih ya, Nak.
3: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

0: mengeksplor keindahan wisata yang ada di Kabupaten Kaur. Laporan disampaikan Rohil Minata, SP Bintuhan.
1: Khairi Lisani mengajak para wisatawan dari berbagai daerah untuk bisa mengeksplor keindahan wisata-wisata yang ada di Kabupaten Kaur. Desita menyampaikan bahwa Kabupaten Kaur memiliki potensi wisata alam yang sangat luar biasa dan belum banyak terjamah. Menurutnya, keindahan alam di ujung selatan Bengkulu ini layak menjadi destinasi unggulan bagi pelancong domestik maupun mancanegara. Salah satu daya tarik utama daerah ini adalah Pantai Linau yang terkenal dengan air lautnya yang jernih kebiruan. Di sana, pengunjung tidak hanya bisa menikmati pemandangan senja, melainkan juga mencicipi kuliner khas setempat. Selain itu, Pantai Laguna Samudra menawarkan hamparan pasir putih luas yang cocok untuk liburan keluarga. Ombaknya yang relatif tenang membuat kawasan ini sangat aman untuk bermain air dan bersantai. Bagi pecinta petualangan bawah laut, perairan Kaur yang juga menyimpan terumbu karang yang masih terjaga kelestariannya. Kegiatan snorkeling dan menyelam di beberapa titik siap memberikan pengalaman yang tidak terlupakan. Tidak kalah menarik, menurutnya Kabupaten Kaur juga menyuguhkan kelezatan sate gurita yang menjadi ikon kuliner legendarisnya. Wisatawan dijamin akan dimanjakan oleh perpaduan bumbu khas dan tekstur gurita yang empuk.
2: Mari kita berwisata ke Kabupaten Kaur. Pantainya indah, jernih, alami, dan juga ada gunung patah yang menantang. Ayo datang ke Kabupaten Kaur, kita lihat pantai, gunung, semuanya ada di Kabupaten Kaur.
1: Desita juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjaga kebersihan fasilitas wisata. Sarana dan prasarana yang memadai tentu akan membuat para pengunjung merasa lebih nyaman selama berlibur. Oleh karena itu, ia berharap promosi gencar ini dapat mendongkrak perekonomian warga lokal melalui sektor pariwisata. Untuk itu, dirinya mengajak para wisatawan supaya bisa menjadwalkan liburan selanjutnya untuk menjelajahi seluruh pesona tersembunyi di Kabupaten Kaur. Demikian Rohil Minata, Redi Bintuhan melaporkan.
0: Laporan dari Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini Senin 20 Juli 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
3: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
2: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.

0: jadi makan ini?
1: Jadi dong.
0: Ayo dong.
1: Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
0: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
1: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
0: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
1: Nanti dah.
0: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
1: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini.
0: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
0: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Masih mendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci. Dan masih bersama Lalan di sini yang akan menemani sore Anda yang diguyur hujan ini dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya.

Bupati Kerinci Muna diasah kapasitas kepemimpinan di KPPD Lemhanas Republik Indonesia. Muladi mengikuti kursus pemantapan pemimpin daerah Angkatan 3 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Program bergengsi tersebut berlangsung pada 15 hingga 28 Juli 2026 dan resmi dibuka di kampus Lemhanas RI Jakarta. KPPD Angkatan 3 tahun 2026 diikuti oleh 25 kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia, terdiri dari 23 bupati dan 2 wali kota. Keikutsertaan Monadi menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Kerinci untuk terus meningkatkan kapasitas kepemimpinan daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. KPPD tahun ini mengangkat tema kepemimpinan daerah yang tangguh di era geopolitik global dan disrupsi teknologi menuju Indonesia Emas 2045. Program ini merupakan hasil kolaborasi Lemhanas RI, Kementerian Dalam Negeri, dan Purnomo Yugistoro Center Minggu 19 Juli 2026.

sangat ditentukan oleh kemampuan kepala daerah membangun kemitraan strategis dengan pemerintah pusat, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, perguruan tinggi, media, serta masyarakat. Kemitraan tersebut menjadi fondasi utama, fondasi penting dalam mendukung implementasi program Asta Cita dan mewujudkan pembangunan yang efektif serta berkelanjutan. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pelunggu datang jok tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Ceroga Sreya. Kami tadi kena tang siala kuta.
2: Nami do metedi rocaha malabura sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita. Ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Anda masih bersama

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Udara, tetap di udara.
1: Dasar cupu, jelek, bau, ih, kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
2: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.

0: Gimana, bro?
1: Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
0: Udah pada ditungguin nih, bro. Cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.
4: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
5: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Yeay, nyampe juga nih di pantai. Nyebur ah.
2: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
1: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
2: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
1: Ih, bawel, emang Eka paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
2: Dibilangin gak mau denger.
1: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada buku snack sih?
2: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
3: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
6: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
5: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
7: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
2: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
2: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
3: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.

0: sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat, dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita yang terjalani hari ini dapat terima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: kulli ainin lamad.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

0: pendengar, terpukul 18:56 menit, saya Lalan pamit undur diri dari ruang dengar Anda, tapi kami akan masih terus menemani Anda dengan berbagai lagu dan informasi menarik lainnya di 96,7 MHz. Di kebersamaan malam ini nanti akan dilanjutkan dengan Pak Mahmud, kemungkinan dengan Tali Kincai, Rondo Tali Kincai, dan saya Lalan pamit di kebersamaan kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas 5 perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini, dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan 2 warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2020.

0: Menteri dan pimpinan lembaga, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo mengatakan, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia. Untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting, Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan mangga sekolah.
2: Ayo sedikit.
0: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
3: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet, sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama, apa namanya, dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada.
0: Sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut, anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
5: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali. Ya. Mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel. Nggak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya. Jadi kita juga ada kewajiban mengupdate biar Bapak Ibu update terus juga. Kan? Nggak.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
2: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi, bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan, karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau

0: sedang saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
1: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
4: Namun demikian, dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus. Ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu tetap tinggi, ya, tetap tinggi. Nah ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada gium yang mengatakan wah produksi kita stagnan di sini dengan naiknya B40 ke B50 nanti akan menggerus yang lain. Ini ternyata tidak.
3: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
5: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50%, ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta kiloliter, ya. Tahun depan mungkin 20 juta kiloliter, dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioksida equivalent itu sekitar 44 juta ton, ya. Dan ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
3: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatori B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga Rp170 triliun dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
6: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi
7: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
6: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUPFI ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
7: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
8: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
7: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
9: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
10: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49.25%, laki-laki perempuan 50.15%. Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1.11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
9: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
11: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
9: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
2: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
12: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
13: Ada semua di data-datanya ada.
14: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raimon. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
13: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya, di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar, gitu ada juga.
12: Ada jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
14: Sementara itu, Febri Diansa selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat dirut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
15: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik. Ini kan dua hal yang berbeda Yang Mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua, yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja Yang Mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
14: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raimon, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Adi, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
16: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
17: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
16: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
17: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
18: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya. Prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
17: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
19: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini disampaikan sang pelatih John Hartman pada latihan yang berlangsung di Bali United Training Ground, Gianyar, Bali kemarin. Menurut Hartman, setelah beberapa fase latihan, ia mulai melihat skuad Garuda kini bertransformasi menjadi tim yang lebih kuat.
20: Pekan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim, saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.
19: Melalui kesempatan yang sama, gelandang Timnas Indonesia Tom Hay mengungkapkan kesiapan timnya untuk menghadapi Piala AFF dengan kerja keras yang mereka lakukan beberapa waktu terakhir. Ia bahkan mengaku telah mempelajari sejarah Timnas Indonesia di Piala AFF.
21: Yeah, of course we know a lot about the
20: kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik dan kami akan memberikan segalanya.
21: Yeah, like I said, we're preparing well and we're going to give everything.
19: ASEAN Hyundai Championship atau Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Pilitiloli, Pro

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

terima kasih untuk kalian yang tetap bersama kami, program A1 Radio Republik Indonesia Jambi, dan pendengar di kebersamaan edisi malam hari ini untuk Senin 20 Juli 2026. Selanjutnya kembali hadir Mimbar Agama Buddha. Kali ini mengangkat topik mengapa hidup setiap orang berbeda, bersama dengan narasumber Sakya Vimala Devi Feni SPD. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Jambi.

salam kebajikan buat kita semua. Sahabat Pro 1 Jambi, seluruh pendengar dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam keadaan senantiasa sehat, damai, serta berbahagia. Nah, teman-teman, pada malam hari ini saya, Penny Sakya Vimala Devi, kita akan membahas hal-hal yang sering kita bertanya dalam hati. Sahabat pendengar, pernahkah di hati kita selalu bertanya, mengapa ada orang yang dilahirkan kaya, kenapa ada yang miskin? Mengapa ada orang yang sehat selalu, tetapi ada yang sering sakit-sakitan? Mengapa ada orang yang penampilannya sangat cantik, tampan, rupawan, sementara yang lain tidak? Mengapa ada yang hanya belajar sedikit, dia sudah mampu menguasai, sedangkan ada juga yang belajar, menghabiskan waktu, berusaha sekuat tenaga, tetapi masih belum ada hasil? Nah, teman-teman semua, itu bukanlah nasib. Namun, Sang Buddha menjelaskan lebih dalam lagi, kehidupan kita adalah hasil dari berbagai sebab akibat kondisi yang salah satu penyebabnya adalah karma. Nah, teman-teman, malam ini kita akan membahas salah satu sutta, yaitu Chulakkhama Vibhanga Sutta, yaitu Sang Buddha menjelaskan perbedaan-perbedaan di antara manusia, bukan karena pilih kasih, bukan juga hukuman, tetapi ini adalah sebab akibat yang secara alami terjadi dan berproses. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas lebih dalam, mari kita mendengarkan sejenak lagu berikut ini.

hadir kembali. Kenapa ada perbedaan di antara kita semua? Nah, jawabannya adalah karma. Nah, karma, apakah karma itu takdir? Karma itu bukan takdir. Karma itu didasari oleh niat atau cetana yang kita wujudkan melalui ucapan, pikiran, dan tindakan. Apa yang membedakan? Apa yang kita lakukan tetapi niat kita berbeda, itulah yang membedakan. Ada orang memberi sumbangan, memberikan bantuan. Ada yang seseorang yang melihat karena bermudi cita, merasa iba dan bersimpati saat memberikan sumbangan dana, dan berbeda dengan orang yang didasari dengan niat untuk mencari nama baik, pencitraan, atau ingin dipuji. Nah, dua niat itulah yang membedakan dari kondisi karma itu terjadi. Jadi, yang membedakan sama-sama berdana dengan uang yang sama, tetapi niat atau cetana itulah yang membedakan hasilnya. Nah, teman-teman, satu pesan yang sangat penting untuk kita semua, setiap hari lakukanlah kebajikan dengan niat dan cetana yang baik atau positif. Sekarang kita akan membahas 8 contoh karma dalam sutta. Satu adalah kita harus menghargai kehidupan, maka kita akan memperoleh umur yang panjang. Orang berusaha untuk melindungi makhluk lain, melindungi orang lain, agar tetap berada di lingkungan yang baik. Harus penuh dengan welas asih, menanam kebajikan. Itulah yang menjadi sebab kita berumur panjang. Nah, di dunia modern ini, pembunuhan tidak hanya membunuh atau mematikan satu makhluk, tetapi pembunuhan juga bisa terjadi adalah dalam arti pembunuhan karakter atau melabelkan orang lain dengan hal-hal yang negatif, yang tidak benar dan tidak objektif. Nah, kita bukan saja tidak membunuh manusia, tetapi kita juga harus mengembangkan rasa hormat terhadap kehidupan ini. Mari kita renungkan bersama-sama, apakah kehadiran saya membawa rasa aman bagi lingkungan ataupun makhluk lain, atau malah sebaliknya membawa ketakutan untuk orang lain? Nah, teman-teman, dengan menghargai kehidupan kita dan kehidupan orang lain dan sekitar kita, kita akan memperoleh umur yang panjang. Yang kedua adalah tidak menyakiti orang lain. Kita tidak menyiksa makhluk lain yang menyebabkan makhluk lain menderita. Tetapi sebaliknya, kita menggunakan kasih, cinta kasih, kasih sayang diberikan kepada orang lain, menolong orang yang susah, menolong orang yang sedang sakit, atau berdana obat-obatan. Selain menjaga tubuh, kesehatan batin juga dipengaruhi oleh kebiasaan kita. Jadi teman-teman, untuk menjaga kesehatan kita, kita juga harus menjaga kebiasaan kita. Nah, teman-teman, dengan tidak menyakiti makhluk lain, melindungi makhluk lain, maka kita akan memperoleh kesehatan. Yang ketiga adalah tidak mudah marah. Jika kita tidak mudah marah, tersinggung, maka kita akan mendapatkan wajah yang menyenangkan. Sang Buddha mengatakan, kemarahan itu meninggalkan jejak. Orang yang penuh dengan cinta kasih akan memancarkan kelembutan dari wajahnya. Kecantikan bukan soal bentuk wajah, tetapi lebih kepada cahaya batin yang dipancarkan. Nah, teman-teman, jika kita sering marah, wajah kita akan kelihatan membuat orang lain yang melihat tuh ada rasa takut, ada rasa tidak nyaman. Nah, itulah yang disebut meninggalkan jejak. Nah, jadi untuk mendapatkan wajah yang menyenangkan, wajah yang cantik, itu
jauhilah marah-marah ataupun iri, dengki. Dengan tidak mengembangkan kebencian, maka kita akan lebih menyenangkan. Mengembangkan cinta kasih membuat kita lebih menyenangkan yang terpancar dari wajah kita. Tidak iri. Dengan mengembangkan tidak iri, maka akan membuat diri kita berwibawa. Ketika orang lain berhasil atau orang lain lebih bahagia, kita harus turut berbahagia. Dalam agama Buddha disebut dengan mudita, ikut bergembira atas kebahagiaan orang lain. Kita harus bisa mampu bersuka cita melihat kebahagiaan orang lain, bukan sebaliknya merasa tersiksa oleh kebahagiaan pencapaian orang lain. Tetapi kita bersuka cita, bermudita cita, bergembira melihat keberhasilan orang lain, maka yang akan kita dapatkan adalah wibawa. Yang kelima adalah gemar memberi. Dengan kita sering memberi kepada orang yang membutuhkan, berdamawan kepada orang-orang yang membutuhkan, maka kita akan memperoleh kemakmuran. Apa yang kita danakan, apa yang kita berikan kepada orang lain, kita bisa memberikan senyuman, perhatian, waktu, ilmu, dan tenaga. Dari apa yang kita berikan kepada orang lain, kita akan mendapatkan teman, kepercayaan, dan hati yang lapang, hati yang penuh sukacita. Jadi teman-teman, berdana itu bukan saja berpatokan pada uang, tapi yang kita danakan itu bisa berubah. Senyuman kita yang memberikan rasa nyaman untuk lingkungan kita, kita bisa memberikan perhatian, kita bisa meluangkan waktu untuk membantu beberapa kegiatan sosial, kita bisa mendanakan ilmu kita untuk membantu atau mengedukasi lingkungan kita, dan kita bisa menyumbangkan tenaga kita untuk membantu orang lain. Nah, teman-teman, yang nomor 6 adalah menghormati kedudukan. Menghormati artinya kita, jika kita menghormati orang lain, kita akan mendapatkan kedudukan yang mulia. Menghormati guru, menghormati orang tua, menghormati orang-orang yang berjasa dengan melatih rendah diri. Orang yang mampu menghormati orang lain, dia bisa lebih dihormati oleh orang lain. Maka sering kita dengar, jika Anda mau dihormati, hormati dulu orang lain. Nah, yang ketujuh adalah mau belajar. Dengan kita mau belajar, kita bisa menumbuhkan kebijaksanaan. Orang bijaksana tidak malu untuk bertanya. Belajar adalah bentuk kerendahan hati. Setiap pertanyaan itu membuka pintu kebijaksanaan. Yang kelapan adalah semua berasal dari benih yang kita tanam. Sang Buddha menjelaskan, makhluk adalah pemilik karmanya sendiri, mewarisi karmanya sendiri. Karena tidak selalu mendapat pilihan kondisi terlahir di tempat yang lebih baik, tetapi kita bisa memilih bagaimana hari ini kita bertindak. Pilihan kita hari ini adalah benih kita masa depan. Pilihan kita di masa lalu adalah benih kita saat ini. Nah, teman-teman, setelah yang satu ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang pemahaman karma.

teman-teman, kita hadir lagi. Kita akan memahami tentang karma. Nah, teman-teman, ada yang memahami kesalahpahaman tentang karma. Ada beberapa keliruan yang sering terjadi. Yang pertama adalah, karma bukanlah menyalahkan korban. Misalnya, seseorang pada saat dia sakit, kita tidak berhak mengatakan, itu pasti karmamu. Saat seseorang mengalami hal-hal buruk, kita tidak berhak mengatakan, terimalah karmamu. Sang Buddha tidak pernah menjelaskan atau mengajarkan untuk menghakimi. Sebaliknya, kita diminta untuk menumbuhkan welas asih, cinta kasih untuk membantu orang yang sedang mengalami musibah atau kondisi-kondisi buruk. Yang kedua adalah, tidak semua yang terjadi disebabkan oleh karma. Dalam ajaran Buddhis, sesuatu peristiwa juga dipengaruhi oleh banyak kondisi, seperti faktor alam, lingkungan, dan keputusan-keputusan kita saat ini. Jadi, segala kondisi yang terjadi, kita tidak mengatakan bahwa ini karmaku, karmaku sedang berbuah. Tetapi, segala peristiwa yang terjadi itu juga dipengaruhi oleh banyak kondisi. Kondisi alam, tubuh, lingkungan, dan keputusan kita saat ini. Yang ketiga, karma itu bisa diubah. Masa lalu kita sudah tidak bisa kembali. Apa yang kita tanam saat ini, kita menerimanya. Tetapi apa yang kita benih, apa yang kita tanam hari ini adalah benih baru untuk masa depan kita. Nah, teman-teman, jadi apakah karma itu bisa diubah? Bisa diubah, tetapi tidak untuk dihilangkan. Nah, teman-teman, contohnya begini. Saat ini kita mempunyai kondisi karma yang harus kehilangan 1 juta. Karena kita banyak melakukan perbuatan baik, pada saat karma itu datang, kita harus kehilangan 1 juta, tetapi di tabungan kita, tabungan kebajikan kita ada 10 juta. Jadi jika 10 juta dikurangi 1 juta, kita masih ada sisa 9 juta. Yang artinya masih ada sisa kebajikan kita. Jadi kondisi karma berbuah, kita harus kehilangan, tetapi karena kebajikan yang kita tanam, kita masih bisa menghadapi kondisi tersebut. Nah, bagaimana jika kita terus melakukan kebajikan, di tabungan kita ada 100 juta. Kita kehilangan 1 juta, apakah masih berasa berat? Tidak, tidak berat lagi karena kita mempunyai uang 99 juta. Tetapi karma itu datang, tetap kita kehilangan. Tetapi kondisi kebajikan membuat kita, membantu kita menjalani karma itu lebih ringan. Nah, sebagai contoh yang lain adalah, jika kita tidak melakukan kebajikan saat ini, menanam benih-benih baik, jika kondisi karma datang, kita harus kehilangan 1 juta. Di tabungan kita hanya ada 1 juta. Hilang 1 juta, maka seperti dunia runtuh, semua berakhir. Nah, di sini kita harus memahami bahwa kita harus terus menabung kebajikan. Contoh yang kedua bisa kita bahas adalah, 1 sendok air garam jika kita tuangkan ke dalam 1 gelas air, aduk-aduk, itu akan terasa sangat asin. Dengan melakukan banyak kebajikan, air itu ada 1 ember. Dengan 1 gelas garam yang masuk, maka rasa asinnya akan berkurang. Bagaimana jika kita terus melakukan kebajikan, kita memiliki air 1 kolam. Nah, 1 sendok garam kita letakkan ke dalam kolam itu, tidak akan terasa lagi asinnya. Tetapi apakah garam itu ada? Ada. Nah, itulah kondisi di mana yang kita
bahas karma bisa diubah. Sebenarnya bukan perubahan, tetapi karena tumpukan kebajikan kita membantu kita melewati karma itu dengan baik. Nah, kita kembali. Kenapa setiap orang dilahirkan berbeda? Karena dengan niat dan cetana yang ditanam saat melakukan kebajikan itulah yang mendukung karma itu berbuah. Jika kita banyak membantu orang lain, berdana, maka kita akan terlahir dengan berkecukupan. Setiap kali kita ada kebutuhan akan dipenuhi, akan mendapat bantuan dari orang lain. Nah, sama halnya begini, jika kita memberi jalan, tidak menghalangi orang lain, membantu orang lain, mendukung orang lain untuk melakukan berbagai kegiatan, maka dengan kita memudahkan jalan orang, kita akan mendapat jalan yang lebih mudah. Jika kita sering berdana obat-obatan, kita selalu membantu orang lain, orang yang sakit, nah, kita akan memperoleh kesehatan. Disinilah kenapa setiap orang dilahirkan berbeda. Dengan kebencian, kita akan terlahir, kebencian, kemarahan, kita akan terlahir dalam rupawan, kita akan berbeda dengan orang yang menyebarkan cinta kasih, bermudi cita kepada orang lain. Nah, teman-teman, marilah kita bersama-sama melakukan banyak kebajikan. Apa yang kita rasakan hari ini, apa yang kita jalani hari ini adalah buah karma kita pada masa lampau. Marilah kita bersama-sama menanam benih-benih baik, benih-benih kebajikan yang lebih besar sehingga kita mendapat yang lebih baik di hari-hari mendatang, di masa depan kita. Sama halnya adalah jika kita belajar, maka kita akan mendapat pengetahuan. Jika kita menabung, kita akan mendapatkan tabungan. Jika kita melakukan hal-hal baik, mendukung orang lain, maka kita pun akan mendapat dukungan dan kepercayaan dari orang lain. Itulah hukum sebab akibat. Karma bukanlah sesuatu yang buruk, tetapi karma adalah sebuah sebab akibat yang saling bergantungan. Nah, teman-teman, setelah ini kita akan menutup dengan rangkuman

karena sudah di akhir, marilah kita bayangkan sama-sama. Hidup kita ini seperti kebun. Kita tidak bisa selalu memilih benih yang ditanam di masa lalu. Namun, mulai hari ini, kita bisa memilih benih yang akan kita tanam saat ini. Jika kita menanam benih cinta kasih, kita akan menuai kedamaian. Jika kita menanam benih kemurahan hati, kita akan menuai kelimpahan. Kita menanam benih kesabaran, kita akan menuai kebahagiaan. Kita menanam benih kebijaksanaan, kita akan memperoleh kebebasan. Maka pertanyaan yang paling penting bukanlah mengapa hidup saya seperti ini, tetapi mari kita ubah menjadi benih apa yang sedang saya tanam hari ini. Semoga melalui pemahaman Culakama Vibhanga Sutta, kita tidak lagi menyalahkan keadaan atau orang lain, melainkan semakin kita bersemangat untuk menanam benih karma yang baik melalui pikiran yang bersih, ucapan yang benar, tindakan yang penuh kasih. Dan di sini saya doakan semoga semua makhluk berbahagia, sehat, bertumbuh dengan dalam kebijaksanaan. Sadu, sadu, sadu.

0: Barong Landung. Barong Landung.
1: Mbok Komang, mbok. Aduh, adi serem gati goban Barong Landungnya besi nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek terputih mbok.
2: Aduh, entuh anak ada legenda nih loh Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal usulnya ada loh.
1: Imi, sekan mbok. Cerita noin mbok. Cerita mbok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, kini ceritani loh.
1: Kengken mbok.
3: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali. Dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapati yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pis bolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
4: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku

0: mampu berpaling darinya.
1: Ampun tuanku, Raja Jayabangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Chiwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
2: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
1: Itu memang benar, tuanku. Tapi...
2: Sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Chiwe besok hari. Dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
3: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
4: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
5: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
3: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayabangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Chiwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Ping'an, yang artinya Desa Selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
5: Wahai Dinda Kang Chiwe, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
4: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satu pun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda. Hanya saja
5: apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
4: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
5: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
4: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
5: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
4: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda. Cinta ini Dan semoga cinta Kanda pun sama.
5: Dinda, hati ini hanya untukmu. Dari awal bertemu, tatapan mata ini hanya tertuju padamu. Percayalah, Kanda pasti akan kembali.
3: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba,

0: Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Yah, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang Kalian semua tunggu aku di sini ya. Beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Chiwe seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi

0: Kemana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu? Oh, Dewata Agung. Itu suara Kanda Jaya Pangus. Aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
1: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanah.
0: Kanda, Kanda Jaya Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
2: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
3: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
0: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
3: Apa kamu bilang? Heh, dengar ya. Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
0: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
2: Dinda, tapi Dinda...
3: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
1: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba...
4: Jaya Pangus! Tega sekali engkau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwe, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang, terima kutukanku ini!
2: Dinda, maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
4: Hai, Jaya Pangus. Kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat. Ya!

0: Akhirnya, Jayapangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik di kala masih hidup. Namun, Jayapangus berubah sebaliknya menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mbok.
2: Adi ngeleng
1: dalam.
2: Cup. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suut ngeleng.
1: Nana, Mbok.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jayapangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pis bolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali. Walaupun kalau di Cina pis bolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
4: Peringatan, mendengar cerita tentang cupak gerantang versi ini akan menyebabkan banyak gangguan, salah satunya rasa nek yang berujung pada keinginan untuk muntah, diakibatkan pemeran dan penulis yang bersikap berlebihan alias luar biasa lebay. Jadi, mohon bersabar, ini ujian. Selamat mendengarkan.
5: Namaku Datu Daha. Selain tampan, aku adalah datu yang bijak dan sayang keluarga, terutama putriku Dewi Sekar Nitra yang terkenal kecantikannya. Siapa dulu dong orang tuanya?
6: Ayah Anda, turun, pohon itu bahaya.
7: Informasi dulu ya. Kerajaan Daha adalah kerajaan Buddha yang pernah ada di Lombok pada sekitar abad 9 Masehi. Dan Datu Daha sayang banget sama putrinya. Sampai-sampai nih si putri nggak boleh kemana-mana alias dipingit.
6: Ayahanda, aku bosan dikurung terus. Aku tuh maunya bebas, kayak burung. Terbang kemanapun sesuka hatiku.
5: Kau mau terbang, nak?
6: Iya, Ayahanda.
8: Pati, beli pesawat model terbaru sekarang juga.
6: Pesawat? Buat apa, Ayahanda?
8: Katanya tadi mau terbang.
6: Oh, Ayahanda. Maksudnya itu, aku mau bebas kemana aja. Pokoknya keluar dari rumah ini. Boleh ya, Ayahanda?
8: Maaf, putriku. Kalau keluar rumah, Ayahandamu juga nggak bisa.
6: Loh, kenapa?
8: Karena kunci rumah kita hilang.
7: Yeay, akhirnya Putri Dewi Sekar Nitra berhasil nih keluar dari kerajaan. Tapi harus ditemani oleh Pati Mangkubumi dan Pati Mangkunegara yang kabarnya sakti banget.
9: Wow.
6: Yes, ke mall kita, asik. Ayo dong Om Pati, cepetan.
7: Dalam cerita sebenarnya, sang putri pergi ke taman kerajaan bersama Pati dan pengasuhnya Inak Kasih. Tapi dalam cerita ini, taman kerajaan diibaratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
6: Wah, cantik-cantik semua ya.
9: Kamu juga cantik, putri.
10: Ah! Hei, kamu jangan dekat-dekat putri ya.
9: Emang kalian siapanya putri? Cuma penjaga aja sombong.
11: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
7: Ganadawa, artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat putri bermain karena melihat kecantikan putri dan akhirnya jatuh cinta dong.
10: Jangan coba-coba deketin putri ya, tahu dirilah.
11: Atau perlu kita beliin kaca nih, biar sadar diri.
9: Dasar ya, pati-pati sombong, belum tahu mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini, tahu?
10: Terus kita harus bilang wow gitu?
9: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
11: Siapa takut?
12: Are you ready? Fight!
10: Iya! Pusaran angin!
12: Bola api!
9: Itu aja, kuno! Nih, rasain sinar penghancur!
11: Patih Mangkubumi, Ganadawa ini kuat sekali.
10: Iya, Patih Mangkunegara.
9: Ayo, cuma segitu kemampuan kalian. Dasar omdo, omong doang. Apa, mau lagi?
11: Ampun, ampun.
9: Tahu diri kalau nggak bisa. Ayo Putri, ikut aku.
6: Nggak mau. Lepasin tangan aku, Ganadawa. Lepas, Om Patih.
7: Datu Daha marah besar dong. Gimana gak marah coba? Putri kesayangannya diculik sama raksasa lagi, alias Ganadawa. Terus dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau gak mau dong si Datu Daha mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membawa putrinya pulang dengan selamat dan mengalahkan si Ganadawa akan diberikan setengah kekayaan datu.
6: Wow.
7: Plus, menikahi putrinya dan otomatis menjadi calon datu selanjutnya dong.
12: Oh yeah.
7: Sementara nih, si Om-om Patih sedang nyari orang yang bisa ngalahin si Ganadawa. Nah, sekarang kita geser dulu ke TKP selanjutnya biar enggak bosen.
13: Susah ya, Gerantang. Di kota besar gini enggak ada uang.
7: Cupak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini hutan diganti kota besar ya, soalnya sama-sama serem. Terus butuh perjuangan hidup loh buat di kota besar.
13: Laper nih Gerantang, cari makanan dong. Aku kan redanya besar, jadi aku ini kakakmu.
14: Cari makan di mana?
13: Di mana aja, di warung yang bisa ngutang. Laper nih.
14: Aduh, di kota gini banyak preman, Kak Cupak. Mana badanku kecil lagi, bisa-bisa diserang aku ini, Kak.
7: Di cerita sebenarnya, Gerantang diminta untuk mencari makan di sekitar pedesaan di dekat hutan. Dengan meminta, tapi si Gerantang takut dengan binatang-binatang liar yang ada di hutan.
13: Ya udah deh, aku yang nyari. Kamu tunggu di sini ya.
14: Oke, hati-hati, Kak. Semangat.
7: Beberapa jam kemudian.
14: Gimana? Dapat makanannya?
13: Enggak, pelit semua. Jangankan minta, ngutang di warung aja enggak boleh.
14: Oh,
13: kamu aja deh yang cari, capek nih.
14: Ya udah, Kak, aku coba dulu ya.
13: Oke, Bro.
7: Dan beberapa jam kemudian.
14: Kak Cupak, lihat nih.
13: Wah, makanan. Ngutang nih?
14: Enggak, Kak, dikasih cuma-cuma nih. Tuh, sama ibu yang di warung sana.
13: Wah, kok bisa ya?
7: Di cerita aslinya, si Cupak gak dapat makanan karena sikapnya yang sombong, arogan. Beda sama si Gerantang yang sifatnya sopan dan suka menolong. Jadi wajar dong banyak yang mau nolongin si Gerantang. Apalagi si Gerantang ganteng loh.
14: Kak, aku cari minum dulu ya. Lumayan, tadi dikasih uang juga nih sama ibu yang di warung.
13: Beneran?
14: Iya, jagain makanannya ya. Jangan dimakan duluan.
13: Siap.
7: Dan kemudian.
14: Wah, makanannya mana?
13: Kenapa sih? Ribut banget.
14: Makanan tadi mana?
13: Makanan?
14: Iya, kok nggak ada?
13: Iya ya, makanannya mana? Tadi di sini. Jangan-jangan.
14: Apa?
13: Dicuri.
14: Dicuri?
7: Sebenarnya sih nggak dicuri ya, tapi dihabisin semua sama si Cupak. Ya, sesuai namanya, Cupak dalam bahasa Sasak bisa diartikan sifat rakus. Dan si Cupak cari-cari alasan nih kalau makanannya dicuri sama binatang liar. Itu dalam cerita sebenarnya loh. Ya hampir sama lah dengan cerita ini.
13: Wah, orang kaya semua nih tinggal di sini.
14: Kok bisa, Kak?
13: Tuh, lihat, rumahnya besar semua.
7: Kalau di cerita sebenarnya nih, si Cupak dan si Gerantang masuk ke daerah Kerajaan Daha dan ketemu sama Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara. Awalnya sih, si Cupak dan Gerantang ini sempat dikira sebangsa Ganawa. Soalnya kan badannya si Cupak besar banget, tinggi banget. Mirip lah sama Ganawa alias raksasa. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lama, Akhirnya para patih tahu kalau mereka bukan bangsa Ganawa. Dan ditawarin deh ikut sayembara. Siapa tahu aja bisa menang. We are the champions
13: of the world. Kita datang ke sini emang mau ikutan sayembara, Om. Kita kan hebat, punya jurus sakti.
11: Oh iya?
13: Iyalah.
14: Eh, Kak, kita kan nggak sakti-sakti banget. Jangan bohong gitulah. Nanti bisa jadi masalah.
13: Dah, tenang aja. Mau makan enak nggak?
14: Mau.
13: Ya udah, diem.
7: Cupak. Emang bener ya sifatnya. Serakah, rakus, bohong lagi. Cuma gara-gara pengen makan enak, si Cupak berani bohong tentang kesaktiannya. Ya, sesuai prediksi dong. Sampai kerajaan, langsung Datu Daha menjamu si Cupak dan si Gerantang dengan makanan yang enak. Nah, setelah makan enak, berangkat deh mereka ke tempat Ganawa. Siap-siap buat duel.
13: Oh, jadi ini tempatnya?
11: Iya, ini rumah Ganadawa. Selamat berjuang, bro.
13: Loh, Patih, mau kemana? Woi, dasar penakut.
14: Kayaknya mereka nggak berani sama Ganadawa, Kak.
13: Eh, cepat. Suara apa itu? Serem amat. Pulang yuk, Kerantang.
14: Aku kan udah bilang, jangan sombong. Buktinya, dengar suaranya aja, udah takut gitu.
13: Udah, ayo pulang.
14: Gak bisa, Kak. Kita udah janjikan sama Datu Daha. Kalau kita mau nyelamatin si Putri, ayo.
13: Kerantang, tunggu.
7: Emang dasar ya si Cupak. Udah serakah, sombong, penakut lagi. Ih, beda banget sama si Gerantang yang pemberani, terus ganteng banget. Kayak opa-opa gitu.
6: Wow.
7: Nah, singkat cerita nih, akhirnya mereka duel juga sama si raksasa atau Ganadawa.
13: Jurus meke-meke.
9: Jurus apaan tuh? Nih, terima jurus harimau mencabik kambing. Ciat!
13: Aduh, ampun, sakit.
14: Tunggu aku di sini, Kak. Biar aku aja yang lawan.
13: Udah, Gerantang. Kamu aja yang maju.
14: Hei, Ganadawa. Sombong banget kamu ya. Nih, terima jurusku.
13: Tangan setan.
9: Alah, jurus apaan tuh?
13: Ya!
9: Boleh juga. Rasa ini sinar penghancur.
14: Aku tangkis. Rasakan ini jurus Naruto Rikudo Mode.
13: Wah, si Ganadawa pingsan. Heranku nih. Kris mana Kris? Nah, ini dia. Rasain nih Ganadawa.
14: Berhasil kita, Kak. Berhasil.
13: Iyalah. Sekarang bawa Putri itu keluar dari rumah tua itu.
14: Loh, kok aku lagi?
13: Lihat dong. Rumah itu udah tua banget, reot. Nah, kalau aku yang besar gini masuk, langsung roboh lah. Jadi, kamu aja yang masuk. Badanmu kan lebih kecil, lebih ringan. Cepet.
14: Oh, iya.
7: Aduh, Cupak. Dia punya niat jahat lagi nih kayaknya. Karena dia gak pede. Dia yakin banget kalau si Putri pasti milih Gerantang. Secara ya, si Gerantang kan lebih sopan, ganteng lagi. Nah, mulailah si Cupak menyusun rencana gimana ya caranya supaya si Gerantang gak ikut pulang ke Kerajaan Daha.
13: Yes, aku ada ide. Gerantang, minta Putri itu keluar duluan ya. Rumahnya makin parah nih. Takutnya kalau keluar berdua, rumah itu roboh.
15: Ya, Kak. Tunggu.
7: Setelah si Putri keluar, langsung deh si Cupak merobohkan rumah tua tadi dengan jurus meke-meke. Dan memaksa Putri untuk kembali pulang ke Kerajaan Daha. Sampai di Kerajaan Daha, si Cupak mulai bohong lagi nih. Dia bilang kalau si Gerantang kabur karena takut sama si Ganadawa. Padahal kan si Gerantang yang jadi pahlawannya. Tapi omongan Cupak yang luar biasa meyakinkan, bikin seluruh kerajaan dan Datu Daha percaya kalau si Cupaklah pahlawannya. Sampai-sampai nih, si Gerantang yang ternyata berhasil selamat dan kembali ke Kerajaan Daha, diusir, dipukulin sampai babak belur karena omongan si Cupak tadi. Kasian ya, Tapi Tuhan memang adil loh. Si Gerantang ternyata diselamatkan oleh sepasang suami istri yang baik banget. Dirawat, diobatin lukanya. Akhirnya sembuh deh.
13: Ayo, siapa yang berani duel lagi? Nih, kenalin, Cupak yang paling hebat.
7: Aduh, si Cupak ini makin menjadi-jadi deh. Setelah ngaku-ngaku ngalahin si Ganadawa, Cupak ini makin sombong loh. Semua orang ditantangin. Tapi gak ada yang berani, karena percaya kalau si Cupak ini yang mengalahkan Ganadawa. Padahal bukan ya.
14: Gimana kak, kalau kita aja yang duel?
13: Gantang? Jadi kamu masih hidup?
14: Kenapa? Gak berani?
13: Oh, sombong kamu ya. Nih, terima jurus meke-meke. Iya.
14: Jurus itu lagi. Basi. Terima nih jurus sambal pelecing.
13: Iya. Ah, pedes. Mataku perih.
14: Satu lagi jurus ayam taliwang.
13: Iya.
16: Ampun, Gerantang.
17: Kalian, ada apa ini? Loh, Gerantang?
7: Gerantang langsung menjelaskan ke Datu Daha kejadian yang sebenar-benarnya. Apalagi si putri yang dari awal sudah jatuh cinta sama si Gerantang juga meyakinkan ayahandanya kalau sebenarnya si Cupak itu bohong.
17: Tapi, habisi dia!
14: Jangan, Datu. Jangan, saya mohon. Jangan.
7: Memang si Gerantang ini baik banget ya. Walaupun udah dibohongin, dijahatin, tapi dia masih aja loh mikirin kalau si Cupak itu saudaranya. Jadi ya, si Gerantang mohon-mohon ke Datu Daha supaya si Cupak jangan dihabisin alias jangan digebukin, tapi diusir aja supaya kapok. Nah, setelah itu kebaca deh endingnya.
18: Sekarang manggilnya Datu Gerantang ya.
14: Iya, Nyonya Gerantang.
7: Akhirnya Gerantang dan Putri Dewi Sekarnitra happy ending alias hidup bahagia. Ini versi kita ya tentang Cupak Gerantang. Kalian pasti udah mual-mual dari tadi. Bener kan? Ya jelas lah. Kalian aja nek, apalagi saya yang bawain. Udah ah, segitu aja. Besok nyambung lagi. Daaah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

di Republik Indonesia mempersembahkan sebuah sandiwara radio berjudul Menggapai Impian. Naskah ditulis oleh Yasminar Bambang. Penata musik Muslidar Hamid. Penata teknik Irzal. Dan pengarah acara Lince Nasril. Saudara pendengar, inilah Menggapai Impian.

0: Pari, Pari,
1: kemarilah sebentar. Coba kau bantu bapak mengurus ayam-ayam ini, Fahri. Fahri? Kemana anak itu? Mentang-mentang sudah besar, tidak peduli lagi dia dengan orang tua. Fahri!
2: Iya, Pak.
1: Aduh.
2: Ada apa, Pak? Sepertinya mau perang saja bapak ini. Kalau bapak sudah capek ngurusi ternak ayam itu, istirahat dulu, Pak. Fahri kan ada kerja. Fahri sibuk nih, Pak. Nanti aja lah, Pak, ya. Nanti aja, ya.
1: Ya ampun, Fahri, Fahri. Santun sedikit sama orang tua, kenapa sih? Begini nih, kalau anak, kalau keinginannya tidak sejalan dengan orang tua, ya... Padahal waktu kecil, dia anak yang sangat aku banggakan. Sudah dewasa malah jalan sendiri. Ya, inilah gara-gara terobsesi dengan keinginannya untuk menjadi orang terkenal. Fahri, Fahri. Ya, mudah-mudahan saja nanti kau

0: Bu.
1: Ya, Pak.
0: Bapak tak habis pikir dengan si Fahri itu.
1: Kenapa, Pak?
0: Ya, sepertinya dia sibuk tidak karuan sepanjang hari. Ya, pokoknya sejak pemilihan anggota legislatif tempo hari itu, sampailah hari ini, Bu. Sibuk terus. Padahal kan dia sudah kerja. Gajinya lumayan, walaupun dia bukan PNS. Dan tidak lama lagi dia mau ambil S2 lagi di Bandung. Mestinya kan tambah berpaham, Bu, ya. Apalagi sama kita orang tuanya.
1: Pak, kalau soal Fahri, jangan terlalu diambil hati, Pak. Bapak sepertinya tidak tahu saja dengan sikap anak sendiri. Begitu juga dengan aktivitasnya, Pak.
0: Nah, itu tuh.
1: Apa Bapak lupa? Dulu, waktu dia masih kuliah, Pak, dia sibuk dengan berbagai kegiatan kampusnya. Pokoknya kegiatan lembaga apa saja selalu dia ikuti. Dan selalu menjadi ketua, Pak. Nah, mestinya kita kan bangga punya anak seperti Fahri yang tak kenal waktu untuk bekerja. Iya kan, Pak?
0: Ya, kerja yang mana dulu, Bu? Coba Ibu perhatikan. Kemarin sore, ya, Bapak setengah mati memanggil-manggil nama dia untuk membantu memberi makan itik dan ayam kita itu.
1: Tidak menyahut, maksudnya.
0: Dia tidak menyahut. Sudah berkali-kali memanggil, baru datang. Itu, datang bukannya membantu Bapak, tapi memberikan ceramah kepada Bapak terus. Dan kemudian dia pergi. Kadang-kadang ada juga rasa dongkol pada anak itu, Bu.
1: Pak, tidak baik berucap seperti itu, Pak, pada anak. Dan lagi Bapak jangan terlalu sensitif. Mulailah menanamkan kesabaran di dalam hati, Pak. Ya, siapa tahu, Pak, harinya memang sibuk dan ada pekerjaan yang belum selesai dan tuntas. Atau mungkin dia punya suatu kejutan buat kita yang kita tidak tahu. Jadi, kita tidak boleh berburuk sangka pada anak. Sekalipun itu, anak, ya, kita harus perlakukan dengan baik dan terbuka. Kita dekati dia, kita ayomi dengan dianya, Pak. Nah, dengan demikian, dia kan merasa kita ini adalah sahabat dekatnya yang bisa memotivasi jalan kehidupannya pula, Pak.
0: Ya, benar juga kata Ibu. Apa memang Bapak ini terlalu sensitif ya, Bu? Atau karena pengaruh usia sudah tua?
1: Bapak.
0: Melihat si Fahri atau menyebut namanya, Bapak rasanya selalu ingin marah. Padahal dia tak pernah berbuat macam-macam di luar sana. Entahlah. Oh ya, Bu.
1: Apa, Pak?
0: Bagaimana kalau kita, itu loh, kita jodohkan saja Fahri dengan si Salwa itu loh. Salwa anaknya Pak Nanang. Gimana, Bu? Anaknya kan cukup baik, sopan, cantik lagi.
1: Pak, zaman sekarang bukannya zaman Siti Nurbaya lagi, Pak, yang suka menjodohkan anak-anak. Tetapi zaman sekarang ini kan sudah maju.
0: Mana tahu dia mau, Bu.
1: Ya, anak-anak sekarang kan PDKT sendiri, Pak. Nah, kalau mereka sudah cocok, baru mereka bilang ke orang tua. Nah, orang tua tinggal merestui. Kan begitu, Pak.
0: Iya, memang, Bu. Tapi bila kita lihat di satu sisi, ya, ada baiknya juga. Kadang juga banyak jeleknya, Bu. Sebab anak menantu semakin tidak beradab terhadap bapak dan ibu mertua. Makanya perkawinan anak-anak zaman sekarang banyak yang tidak langgeng. Benar kan?
1: Pak, kita tidak boleh seperti itu. Ya, marilah kita melihat secara bijak, Pak. Bahwa langgeng atau tidaknya, ya, pendek atau panjangnya perjodohan, semua itu kan Allah yang menentukannya, Pak.
0: Pokoknya, Bu, Bapak tidak mau si Fahri menikah dengan seorang gadis yang tidak atau tidak sopan, tidak punya sopan santun terhadap orang tua. Kalau cantik, tidak menjadi jaminan bagi Bapak. Itu saja. Oh ya, Bu. Ibu nanti tanyakan dengan Fahri apa saja yang dia sibukkan selama ini. Terutama beberapa bulan terakhir ini, Bu.
1: Kalau soal itu beres, Pak. Pokoknya Bapak tenang saja. Si Fahri dengan Ibu kan cukup terbuka. Enggaknya seperti Bapak, kerjanya marah melulu. Nah,
0: itu kan ngeledek Bapak lagi. Ya, terserahlah.
1: Pak, Pak, begini salah, begitu salah. Hah, pantas saja Fahri malas ngobrol sama Bapak. Ya, Bapak terlalu sensitif sih.

0: Pari, tadi pagi bapakmu nanya, katanya kamu sekarang tidak peduli lagi sama dia. Cobalah Pari, sekali waktu kamu itu ngobrol yang santai dengan bapakmu itu, biar dia tidak selalu uring-uringan begitu, Pari.
1: Ah ibu, bapak kan memang suka begitu, gak bakal pernah berubah bu. Dan lagi maunya bapak itu Pari nurut terus apa yang ia maunya. Sampai-sampai jodoh buat Pari pun dia yang cariin. Padahal kan Pari sudah dewasa bu, bisa menentukan sendiri jalan hidup Pari. Kan begitu bu?
0: Bukan begitu Pari. Bagaimanapun setiap orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Oh iya, ngomong-ngomong soal jodoh tadi, bagaimana hubungan kamu dengan Sirina? Maksud ibu, kalau kamu memang serius, kita kan akan bicarakan dengan bapakmu.
1: Nah, itulah bu, yang membuat Pari selama ini tertutup dengan bapak. Ibu kan tahu sendiri, bapak orangnya keras. Apalagi Sirina, orang tuanya seorang tokoh politik. Bahkan kini sudah menjadi anggota dewan lagi bu. Sedangkan bapak adalah seorang pensiunan PNS rendahan pula. Jadi Pari bingung bu. Status sosial kita beda dengan keluarganya Sirina itu bu.
0: Ya kalau itu ya tidaklah menjadi persoalan Pari. Yang penting kedua orang tuanya Sirina mau menentukan kamu nantinya.
1: Ya iyalah bu, pasti. Apalagi kan Pari jurusan ilmu politik. Makanya papanya Rina tempo hari itu minta Pari menjadi tim suksesnya waktu pemilihan calon legislatif tempo hari itu bu. Sampai pada pemilihan presiden yang baru terpilih ini bu, Pari masih tetap mendampinginya menjadi tim sukses bu. Sehingga Pari sering pulang ke rumah terlambat. Kadang ya hingga larut malam bu baru pulang. Tapi ibu percayalah sama Pari bu, sesibuk apapun Pari tetap sholat dan makan teratur. Paling kalau nggak makan di rumah, ya di rumahnya Sirina bu.
0: Oh, masa Pari, kalau begitu kamu sudah cukup dekat ya sama keluarganya Sirina. Tapi kan bapakmu belum pernah kenal atau belum pernah silaturahmi dengan mereka. Nah, bagaimana nih Pari?
1: Tenang saja bu, ibu tidak usah khawatir. Semua keluarga Rina orangnya baik-baik bu, ramah, rendah hati. Sekalipun mereka status mereka itu lebih di atas dari kita bu, tapi Pari merasa enjoy-enjoy aja bu.
0: Ya kalau begitu ibu akan ajak dan bujuk bapakmu untuk bertandang ke rumahnya Rina.
1: Iya iya bu ya.
0: Supaya kita lebih akrab dengan mereka kan. Nah, jadi dengan demikian ibu bisa memperbincangkan tentang hubungan kalian.
1: Oh bu, ya? Ibu dan bapak tidak perlu repot-repot datang ke sana bu, karena besok sore papa dan mamanya Rina akan lebih dulu bertandang kemari.
0: Oh ya? Gak bu. Salah tuh Pari. Biasanya kan keluarga pria yang lebih dulu datang ke rumah wanita. Gak terbalik tuh, hah? Atau jangan-jangan?
1: Tenang aja bu, tenang bu. Pari kan sudah bilang, keluarga Rina itu orangnya baik semua. Jadi siapa yang lebih dulu berkunjung tidak menjadi patokan bagi mereka, bu. Yang penting, Pari bisa jadi bagian dari keluarga itu.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, ada tamu rupanya. Mari silakan masuk, Pak. Silakan. Maaf, Pak dan Ibu. Ibu ini Bapak dan Ibu ini siapa ya? Apa ada yang bisa saya bantu?
0: Iya. Kenalkan. Kami berdua adalah orang tuanya Rina.
2: Oh, orang tuanya Rina.
0: Iya. Kebetulan ya Fahri itu anak Bapak.
2: Iya. Kenapa, Bu? Apa?
0: Sudah lama kenal dekat dengan anak kami. Nah, jadi kami memang sangat suka dan senang dengan si Fahri.
2: Oh, gitu.
0: Iya. Orangnya suka bekerja keras, sopan dan santun, ramah, bahkan anak itu cerdas. Jadi itulah maksud kami datang kemari, ingin untuk mendekatkan diri pada keluarga Bapak dan Ibu di sini.
2: Oh, gitu, Pak ya.
0: Iya. Dan ya, kalau Bapak dan Ibu tidak keberatan, saya ingin Fahri menjadi menantu saya dan pendamping anak saya si Rina itu.
2: Waduh. Saya jadi tidak enak nih, Pak. Biasanya kan yang seharusnya membicarakan masalah ini kan dari pihak keluarga laki-laki, Pak. Tapi ya, kami ini termasuk orang yang inilah, biasa-biasa saja, Pak. Oh ya, maaf, Pak. Apakah cocok anak saya Fahri berdampingan dengan anak Bapak?
0: Pak, Bu, ya, Bapak dan Ibu tidak usah pikir panjang. Dan melihat dari perbedaan status, saya sudah cukup lama kenal anak Bapak, ya Fahri.
2: Iya.
0: Apalagi si Rina. Seperti mereka berdua adalah pasangan yang serasi.
2: Oh gitu, Pak ya.
0: Iya. Tinggal kita saja lagi bagaimana untuk merestui hubungan mereka. Ya, terus terang, Pak, saya sendiri kalau bukan karena si Fahri, belum tentu saya sampai ke kursi DPRD, Pak.
2: Iya.
0: Anak Bapak sudah menjadi tim sukses saya sampai pada Pilpres kemarin. Dia banyak sekali memberikan sumbangan tenaga dan pikirannya pada partai saya itu, Pak.
2: Wah, begitu ya, Pak. Berarti selama ini saya yang tidak tahu masalah politik. Rupanya si Fahri anak saya sudah berkecimpung di bidang politik. Apa mungkin karena sesuai dengan jurusan kuliahnya ya, Pak ya?
0: Ya, begitulah kira-kira, Pak. Dan saya berjanji akan terus, ya, terus berganding tangan maksud saya dengan Pak Hari untuk maju tentunya ke depan ini. Nah, mudah-mudahan Pak Hari bisa menjadi seorang tokoh politik terkenal nantinya. Oh ya, kalau begitu kami mohon pamit dulu, Pak.
2: Wah, dan buru-buru, Pak.
0: Iya. Terima kasih atas waktu luangnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Oh ya Pak Ari.
1: Iya Pak.
0: Mengenai hubungan kamu dengan si Rina, anaknya Pak Odi itu, Bapak setuju saja. Rupanya betul kata kamu. Dia itu orangnya baik-baik saja, ramah dan rendah hati.
1: Iya Pak.
0: Bapak jadi tidak enak dengan mereka. Jadi betul juga pepatah mengatakan tak tahu maka tak kenal, tak kenal maka tak sayang.
1: Iya.
0: Oh ya Pak Ari.
1: Iya Pak.
0: Menurut kamu bagaimana tentang proses Pilpres kemarin?
1: Kalau menurut Pak Ari, bagus Pak, sukses. Soalnya sosok yang diunggulkan kan oleh Papa Rina sudah terpilih menjadi orang nomor satu Pak. Tapi biar bagaimanapun setiap kali habis pesta demokrasi atau perhelatan akbar di negara kita ini Pak ya, tentu pasti ada kisruh-kisruhnya Pak.
0: Ya,
1: tapi itulah Pak yang namanya berdemokrasi Pak ya. Tapi yang jelas Pak, untuk 5 tahun yang akan datang, Pari akan tetap mempersiapkan diri Pak untuk mencapai target dan memenuhi obsesi Pari Pak. Nah, bagaimana Pak?
0: Apa itu?
1: Setelah Pari menjadi menantunya Pak Odi dengan mendapatkan Rina anaknya, Pari akan terus berkiprah di bidang politik Pak. Terutama untuk mengikuti jejaknya Pak Odi

Demikian tadi, Radio Republik Indonesia telah mempersembahkan sebuah sandiwara radio berjudul Menggapai Impian. Naskah ditulis oleh Yasminar Bambang dengan para pelaku Sony Sumarsono, Yufrijal, Sarki, dan Rita Ibrahim. Pengarah teknik Irsal.

0: Baik pendengar dimanapun berada, selamat malam semuanya. Halo, apa kabar malam hari ini? Iya, bagi Anda yang tengah mendengarkan di 96,7 MHz. Seperti biasa, pada Senin malam kita kembali di Telekincai ya. Ini persembahan tuan rumah sendiri ya. Anda bisa bergabung di 0811-7870 atau di 7870-9670. Oke, ada beberapa lagu yang sudah kami siapkan menemani Anda yang ingin bergabung di malam hari ini. Sudah ada bergabung, kita terima dulu nih kayaknya nih ya. Halo, Telekincai.
1: Hey, Telekincai, assalamualaikum bang.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa nih?
1: Ini dari Citra Pompek, dari Kayuaro bang.
0: Siapa?
1: Citra Pompek.
0: Putra Kumpek?
1: Pompek.
0: Oh iya iya iya, Kayuaro.
1: Kayuaro ya.
0: Kayuaro, ini dingin malam hari ini ya.
1: Waduh, hujan tadi bang.
0: Waduh, tambah hujan lagi. Hari-hari biasa dingin, tambah hujan lagi, tambah dingin.
1: Iya, seperti salju.
0: Jadi lagi apa nih? Lagi duduk santai.
1: Lagi tidur-tiduran di ladang kan.
0: Oh, kalau tidur-tiduran begini nih, biasanya nih lagi berselimut sarung nih.
1: Ini nggak selimut sarung, selimut tebal.
0: Oh. Oke, mau dengar lagu apa nih?
1: Oke, lagunya malam ini lagu Kerinci, bang.
0: Benar.
1: Ya, kita lagu Kerincinya dari Charles, pendamping hidup.
0: Oh, pendamping hidup?
1: Ya, dari Charles.
0: Kita cari dulu ya.
1: Oke.
0: Oke, salam.
1: Jalan-jalannya terutama buat abangnya selalu merah rezekinya bang.
0: Ya.
1: Punya dari Cuk Sako, Pak Tunggu, Wario, Tuna Bukit Namora, Bunda Ponafani, Pak Farel, Tuna Air Panas. Pokoknya semua-muanya aja lah bang.
0: Oke deh.
1: Ada lagunya bang?
0: Ada.
1: Ya, tunggu lagunya bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Halo, Tila Kincai.
1: Halo, Bang Gambut.
0: Ya, dengan siapa nih?
1: Ini orang Jambi.
0: Dari Jambi?
1: Dari Masdo, Putra Gunung Kunyit.
0: Enggak, sekarang posisinya di mana?
1: Di Masdo.
0: Di mana?
1: Di Masdo, Gunung Raya.
0: Gunung Raya itu di mana?
1: Di daerah Muara Emat.
0: Oh, arah ke Jambi ya?
1: Iya.
0: Iya. Arah Muara Emat. Iya. Malam hari ini lagi dengan siapa nih?
1: Gunung Kunyit.
0: Dari Gunung Kunyit?
1: Putra Gunung Kunyit.
0: Putra Gunung Kunyit. Waduh, luar biasa namanya nih. Iya, mau dengar ini kita kembali di Tila Kincai ini malam hari ini lagu Kerinci ya. Mau dengar lagu apa nih?
1: Lagunya.
0: Hah?
1: Mulai.
0: Suaranya putus-putus nih Pak.
1: Tuh.
0: Dengar yang kami dengar mulai nih. Halo.
1: Selamat.
0: Iya.
1: Mulai licin.
0: Burai.
1: Mulai licin.
0: Kita cari dulu ya.
1: Ya.
0: Iya. Salam buat siapa?
1: Salam sekali itu Bang Mamut. Salam kenal dari Putra Gunung Kunyit.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan sukses dalam acara ini dan selalu betah di Kerinci.
0: Iya, benar. Terus?
1: Iya, kita rindu sama Pak Dirman. Pak Dirman kita di Jambi.
0: Di Jambi sudah dia.
1: Iya, terus dia. Sering ketemu saya.
0: Baik.
1: Ya, semua salam untuk
0: Waalaikumsalam.

0: Oke, baik pendengar yang masih terus bersama kami. Di Telekincai malam hari ini ya. Masih saya nantikan yang akan bergabung di 0811-7870-6970 ya. Malam hari ini udara sungai penuh, bahkan kerinci secara keseluruhan agak dingin-dingin ya. Nah, dan kalaupun kita rasakan dingin, seperti dinginnya yang Anda rasakan mungkin. Halo, Telekincai.
1: Halo, Pijai Gau.
0: Ah, dengan siapa nih?
1: Ah, sekolah Pak Mugo neng itu Pak Tuo.
0: Pak Tuo.
1: Iyo.
0: Pak Tuo di mana?
1: Aini Pak Tuo lah jauh di Kayuaro Gunung Puringkai.
0: Oh, dingin lah tuh malam ini.
1: Iyo, dinginnya tidak tanggung-tanggung nih, apalagi musim salju.
0: Semua sampai ke ujung kuku dingin.
1: Iyalah, dingin gaduh nih badan.
0: Aduh, jadi dekar dapur lah nih, hidupin api.
1: Nah ini lagi nasib, ya nasib lebih jambi, Pak.
0: Ya, pakai sarung lah malam ini. Ah, selimut sarung.
1: Kali jatuh kita ngelo ini bang mamon.
0: Haha, rebus ubi.
1: Ah jadai lah pilih lah di mana.
0: Pak Tuo.
1: Tahu.
0: Nak dengar lagu apa nih?
1: Apa nih mau purut baik lah.
0: Lemon limun purut.
1: Aiyah kalau ada limun purut limun mani.
0: Itu lagu apa itu?
1: Ya lebih kerinci juga itu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oke, salam buat siapa?
1: Ini salam kalau-kalau yang mendengar ini dapat salam. Oh, tidak disebut satu persatunya mengingat waktu kawan banyak di belakang nih.
0: Iya benar-benar.
1: Oh, salam bulat-bulat buat penyiar yang baik hati.
0: Alhamdulillah.
1: Itu aja, cukuplah habis sekian sudah.
0: Wabillahi
1: taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Tuo di Kayu Aro ya. Kayu Aro siang aja dingin, apalagi malam ya. Kalau sudah ada rokoknya, sudah ada kopinya, nah sudah pakai sarung, ah hangatlah tuh Pak Tuo ya.

0: Oke, baik pendengar yang masih terus bersama kami di malam hari ini, kita kembali terima yang bergabung di Telekinci malam hari ini. Halo.
1: Assalamualaikum, selamat malam. Telekinci lo Nian.
0: Hello Nian, dengan siapa nih?
1: Bersama Putar Dewa nih di Temyai.
0: Putra Dewa.
1: Ya, di Temyai. Salam kenal Bang Mahmud.
0: Baik, kenal salam kenal balik.
1: Putra Dewa posisinya di Temyai ini.
0: Temyai di mana tuh, jauh ya?
1: Temyai jalan ke Jambi itu.
0: Oh, arah ke Jambi.
1: Iya, kalau Putra Gunungnya tadi itu ngarah Lumpur.
0: Ah, iya.
1: Nah, Putra Gunungnya tadi ngarah Lumpur tuh kecamatan Gunung Raya. Kalau kita ini kecamatan Batang Merangin ngarah ke Jambi.
0: Berarti sudah dekat-dekat Merangin ya?
1: Nah, ya kita ya Merangin itu kecamatan Batang Merangin itu timnya itu.
0: Oh, gitu. Artinya sudah jauh yes. Dari Kerinci ya?
1: Iya lah, di ujung Kerinci itu kecamatannya.
0: Monitornya lewat apa nih?
1: Kita melewat RI Sungai Penuh, melewati radio manual.
0: Oh, radio manual, frekuensi 96 ya?
1: Iya, 96,7 MHz.
0: Oh, gimana penerimaannya?
1: Kalau terimanya biasa-biasa saja kita terima nih. Dari kemarin nggak ada perubahannya nih Bang Mamun.
0: Bagus, bersih gitu, jernih.
1: Iya, itu bagus. Kita pakai anten nih.
0: Oh gitu.
1: Ya, sama pakai kabel antennya taruh di atas nih, di atas gubuk derita nih.
0: Iya. Gimana lagi ngapain nih? Istirahat, lagi duduk santai.
1: Iyalah, dengerin Bang Mahmud nih di RI Sungai Penuh nih membawa acara.
0: Iya, udara malam hari ini dingin ya?
1: Ya dingin nih. Okay. Ya itu sama Bang Ahmad Baihaki lah ke Jambi, Bang Derman lah ke Jambi, tukar lagi sama Bang Mahmud.
0: Itu. Oke, okay. Sekarang mau dengar lagu apa nih?
1: Ya, kita mau dengar lagu nih, Maksud Hati aja nih.
0: Apa?
1: Maksud Hati, lagu Kerinci.
0: Maksud Hati?
1: Iya.
0: Kita lihat dulu ya, sambil salam buat siapa nih?
1: Ya, pertamanya salamnya buat Bang Mahmud. Semoga Bang Mahmud dalam sehat selalu, dalam menjalankan tugas sampai nanti. Juga nolih dengan Allah SWT, amin.
0: Iya.
1: Salam juga nih buat kedua-kedua RI, kasau dan kasawati, selamat malam, semoga dalam sehat selalu. Juga salam buat rekan-rekan yang telah masuk tadi, selamat malam, semoga dalam sehat selalu.

0: dan juga nih sesama rekan-rekannya belum masuk, sebelum masuk ya. Masuk juga lah nih rekan-rekan nih buat malam nih bergabung.
1: Iya.
0: Untuk beramai karisma penuh.
1: Betul, betul.
0: Iya, salam buat semua nih rekan-rekan yang belum masuk kan atau yang sudah masuk. Salam buat semua.
1: Dari Putri. Semoga
0: sehat selalu.
1: Oke.
0: Terima kasih Bang Mamut.
1: Baik, Putra Dewa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra Dewa Bang Mamut.
1: Putra Dewa. Baik.
0: Kenal semua tuh Putra Dewa tuh.
1: Oke, oke.
0: Terima kasih.
1: Baik, makasih. Putra Dewa. Ini keren-keren semua namanya ini. Iya. Ternyata di sini ada dewa juga nih ya. Kita masih punya waktu. Silakan Anda bergabung di 0811 7870 9670.

0: Oke, baik pendengar yang masih terus bersama kami di malam hari ini, masih di segmen Tele Kinjai. Pendengar yang ada di Sungai Penuh, di Kerinci, dan dimanapun berada, ya, yang lagi dengarkan RRI Sungai Penuh, kita nantikan Anda yang bergabung. Halo, Tele Kinjai.
1: Halo, Kinjai Elok Nian.
0: Elok Nian, Kinjai Elok Nian, dengan siapa nih?
1: Ini dengan Bunda Eni Sungai Bungkal.
0: Bunda Eni.
1: Apa kabar, Bung Mamut? Sehat?
0: Alhamdulillah.
1: Sudah kayak makan malam ini?
0: Udah, nak antuk sudah nih.
1: Kopi sudah. Nah, kalau belum ngopi biar diantar nih.
0: Wah, jauh. Tenang. Ini dingin malam hari ini, dingin.
1: Dingin.
0: Udara dingin. Bunda.
1: Minta lagu ya.
0: Mau dengar lagu apa, Bunda?
1: Bunga Cino.
0: Bunga Cino.
1: Salam ya untuk Bung Mamut, selamat malam. Selamat bertugas, semoga sehat selalu ya. Untuk Mbak Marlina juga di Kementan.
0: Ya.
1: Putra Gunung Kunyit, Bunda Panapani. Selamat malam, Merendu Tunggu juga.
0: Ya.
1: Pak Darman Bangko, Datuk Sasko.
0: Ya.
1: Pokok galau-galau lah pendengar RI Sungai Penuh.
0: Oke lah galau-galau.
1: Ada lagu?
0: Aduh.
1: Bunga Cino.
0: Yo.
1: Ayo ditunggu lagu yo.
0: Oh.
1: Spesial untuk cucu bunda yang kecil tersayang ya.
0: Wah, ya.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Stamina terjaga, tulang sehat. Minum Hemaviton Stamina Plus. Baru, Advanced Fit Formula kini dilengkapi vitamin D3 K2. Bantu jaga stamina,

Selamat malam semua pendengar di mana pun berada. Yeah. Kami kembali hadir menemani Anda di lagu-lagu nostalgia, pengantar istirahat Anda di malam hari ini. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Maaf, di Pro 1 RRI Sungai Penuh.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Suasana malam hari ini memang agak terasa dingin, seperti ungkapan lagu Nostalgia Biru ya, mengingatkan sesuatu seorang di malam hari ini. Itulah yang sudah hadir menemani saudara di malam hari ini yang tengah mengambil waktu beristirahat. Di penghujung suara siaran malam hari ini, kami masih hadir dengan lagu-lagu Nostalgia Biru.

Ya baik saudara, dimanapun berada, perjalanan waktu kita malam hari ini sudah cukup jauh ya. Apa kabar bagi Anda yang mungkin tengah menjalankan tugas malam hari ini, bagi para security ya, dan juga yang tengah menjalankan tugas di Siskamling ya, di kampung-kampung ya. Kami yakin tengah menikmati siaran kami. Demikian juga yang ada di, yang malam ini belum tidur ya, tapi tengah berada di pembaringan ya, sembari menikmati suasana malam yang agak dingin malam hari ini ya. Kami hadirkan kembali sebuah lagu Malam Bulan Purnama.

Sudah mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sejak pagi, siang hingga malam hari ini. Siaran kami selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerawat siar yang bertugas malam hari ini mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh.

Unconsidered.

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-40. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sekedar

0: Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan ruku. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pendengar, kembali kita bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi kerjasama RRI Jambi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Dan pendengar, alhamdulillah sudah tersambung bersama narasumber kita, Ustadz kita untuk edisi hari ini, bersama dengan Ustadz Ardiansa Esos IMPD IMAP. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya Pak Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Baik Pak Ustaz, terima kasih sudah kembali untuk dialog Mutiara Pagi. Kita akan memperbincangkan pola hidup seorang muslim di era digital, begitu ya Pak Ustaz?
1: Benar.
0: Baik, dan pendengar, nantinya Anda bisa bersama kami ya. Silakan di 0811 6707 8850, di 0811 6707 8850. Tapi di awal mari kita simak tausiah pembuka dari Ustadz kita, Ustadz Ardiansa, ini terkait pola hidup seorang muslim di era digital. Silakan Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin, pendengar dimanapun berada, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkat limpahan rahmat nikmatnya di subuh yang penuh barokah ini, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat mengikuti, mendengarkan acara Mutiara Pagi yang diselenggarakan RRI Pro 1 Jambi. Salawat dan salam nantiasa kita hadiahkan, kita wasalkan keharibaan di dunia alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat kita mendapatkan syafaatnya di dunia wal akhirah, di dunia hingga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dimuliakan Allah, adapun topik kita pada pagi hari ini yakni membahas pola hidup seorang muslim di era digital. Dunia semakin berkembang dari masa ke masa, memasuki dunia yang semakin cepat dan canggih dengan segala kemajuannya, seseorang dituntut untuk bijak dalam memanfaatkan teknologi. Di era digital yang semakin berkembang pesat, manusia semakin mudah terhubung antar satu dengan yang lain. Tidak dapat dipungkiri, kemajuan teknologi dengan segala kemudahannya semakin memberikan manfaat untuk manusia. Salah satunya adalah efisiensi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pekerjaan, interaksi, dan dalam proses belajar mengajar. Di sisi lain, kemajuan tersebut juga perlu disadari bahwa bisa memberikan dampak negatif, di antaranya degradasi karakter atau akhlak. Era digitalisasi membawa perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi, bekerja, dan beribadah. Bagi seorang muslim, kemajuan teknologi ini menyajikan peluang sekaligus tantangan moral dan spiritual. Dalam menghadapi derasnya arus informasi, teknologi, dan gaya hidup modern, seorang muslim hendaknya menggunakan teknologi secara bijak, menjaga etika bersosial media, serta menolak hal-hal yang sia-sia atau merusak. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan keseimbangan dalam menjalani kehidupan dengan menjaga waktu, kesehatan, serta kehormatan diri dan orang lain. Al-Qur'an juga mengingatkan pentingnya menjaga lisan, menghindari berlebih-lebihan, serta berfokus pada hal yang baik dan bermanfaat. Dengan demikian, pola hidup muslim di era digital idealnya memadukan kemanfaatan teknologi untuk kebaikan, pengembangan diri, serta komitmen pada nilai-nilai akhlak mulia, sehingga tantangan zaman dapat dihadapi tanpa kehilangan esensi keimanan. Di era digital yang serba cepat ini, umat Islam ditantang untuk tetap berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Pendengar yang dimuliakan Allah, adapun pola hidup Muslim di era digital sesuai dengan ajaran Islam antara lain, yang pertama, bijak menggunakan media sosial. Dalam konteks media sosial, seorang Muslim dituntut kritis dan bijak dalam penggunaannya, serta tidak mudah terprovokasi. Harus selalu memverifikasi kebenaran informasi atau tabayun informasi yang hoax atau fitnah sebelum menyebarkannya. Menjaga adab dalam berkomunikasi online dan menghindari gibah dan fitnah di dunia maya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Hai orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Lalu pola hidup Muslim di era digital yang kedua yaitu manajemen waktu. Dalam memanage atau mengelola waktu di era digital, seharusnya seorang Muslim membatasi penggunaan gadget dan media sosial. Gunakan aplikasi produktif untuk membantu manajemen waktu dan sisihkan waktu untuk ibadah dan interaksi langsung dengan keluarga. Rasulullah SAW juga mengingatkan kita melalui sabdanya. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihatu wal farah. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 1412. Lalu pola hidup Muslim di era digital yang ketiga, menjaga privasi. Dalam konteks digital, seorang Muslim hendaknya senantiasa menjaga privasi dan aurat. Ya, privasi baik itu data pribadi online. Hindari oversharing di media sosial dan gunakan pengaturan privasi pada akun media sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirun bima yasna'un." Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan demikian itu adalah lebih suci dari mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Kita mari kita jaga privasi dan aurat kita. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, pola hidup Muslim di era digital yang keempat adalah mencari ilmu. Seorang Muslim hendaknya memanfaatkan teknologi untuk mengakses sumber-sumber ilmu Islam secara online yang terpercaya. Mengikuti kajian online dari ulama terpercaya yang selalu menggunakan pertimbangan dari Al-Quran, hadis dan jumhur ulama atau pendapat ulama mayoritas, bukan berdasarkan pendapat pribadi. Selalu menggunakan aplikasi Al-Quran dan hadis untuk belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibn Majah dan hadis 224. Kaum muslimin rahimakumullah, pola hidup muslim di era digital yang kelima yaitu bermuamalah dalam ekonomi digital. Dalam transaksi digital, pastikan kehalalan produk yang dibeli atau dijual online, hindari riba dalam transaksi keuangan digital, dan ujar dalam bertransaksi, jujur dalam bertransaksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama al-riba." Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Pendengar dimanapun berada, lalu pola hidup muslim di era digital yang keenam yaitu menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan di era digital dengan cara membatasi screen time untuk menghindari dampak negatif pada kesehatan mata dan postur tubuh. Gunakan aplikasi pengingat untuk berolahraga dan menjaga kesehatan. Praktikan digital detox secara berkala. Batasi penggunaan waktu melakukan aktivitas digital agar tidak mengurangi waktu istirahat dan berolahraga dengan kesadaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minun qawiyyun khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kulli khair." Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih cintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang dirahmati Allah, lalu pola hidup muslim yang ketujuh adalah dakwah di era digital. Dalam konteks dakwah digital, manfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan Islam. Berusahalah memproduk konten dakwah yang menarik dan relevan dengan kehidupan modern dan berinteraksi dengan bijak dalam diskusi keagamaan online. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang meniru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Imran ayat 104. Lalu pola hidup muslim yang ke-8 adalah menjaga silaturahim di era digital. Dalam menjaga silaturahmi di era digital, hendaknya seorang muslim menggunakan teknologi komunikasi untuk tetap terhubung dengan keluarga, sahabat, dan jiran. Teman, jangan biarkan interaksi digital menggantikan pertemuan langsung atau hanya kirim pesan atau ucapan pada momen-momen penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yusa'alahu fi asarihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung tali silaturahmi. Hadis Bukhari nomor 5986. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah pola hidup seorang muslim di era digital sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk mengimplementasikannya sehari-hari di era digital saat ini, sehingga kita selamat hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar, kami nantikan Anda di 0811-6707-8850 ya. Silakan untuk bersama kami di 0811-6707-8850. Ini bersama dengan Ustaz kita, Ustaz Ardiansa, SOSI, MPDI, MAP. Pola hidup seorang muslim di era digital. Karena bagaimanapun kita tidak bisa menolak era digitalisasi ini begitu. Bagaimana kita dan anak-anak kita ya menjadi sangat konsumtif begitu, menjadi pengguna yang tak tergantikan lah boleh dikatakan. Baik, ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Oh iya, baik. Assalamualaikum. Ya, silakan di line telepon kami pendengar 0811-6707-8850. Sudah ada nama Pak Samsuri ya, tapi nggak muncul di tampilan teleponnya. Pak Sam mungkin bisa matikan, dihubungi lagi kami, silakan di 0811-67-078850 ya. Baik, masih kami nanti ya. Baik, ada Pak Ujang nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Ujang.
2: Ya.
0: Iya, silakan dengan Pak Ustadz Ardiansan langsung saja, Pak Ujang.
2: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ujang.
2: Nanya kan gini. Kita sekarang kan masa zaman sekarang canggih. Jadi karena kami 3M kan.
0: 3M. 3T. 3T apa tuh?
2: Pencarian mata pencarian, mata lingkungan, rusak ekonomi itu apa itu kan 3 itu kan. Jadi sekarang yang kini itu yang merusak itu kan batas 40 ke bawah. Jadi kan ya sering itu sering mengurangi waktu memilangkan waktu kita melambat kan malam-malam atau waktu lima waktu itu kan kadang waktu sholat kita kan malah nggak di jalan kan di apa di jalan waktu sholat itu kan
0: gara-gara HP asik main HP sholat lima waktu ibadah jadi lalai begitu ya.
2: Lain.
0: Baik.
2: 40 bawah itu Pak apa Pak Ustaz kan
0: nanti. Baik, baik. Iya. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ujang. Baik, Pak Ustaz. Halo Pak Ustaz. Ini banyak yang akhirnya melalaikan ibadah begitu sholat lima waktu atau ibadah-ibadah lain jadi lalai asik dengan HP-nya Pak Ustaz. Itu gimana Pak Ustaz? Silakan. Dari Pak Ujang di Jembatan Emas. Halo.
1: Ya, dari Pak Ujang ya.
0: Iya.
1: Tidak dengar dari terputus kayaknya.
0: Iya. Jadi kalau ada pendengar masuk, telepon Pak Ustadz jadi terblokir begitu. Tapi tetap tersambung ya Pak Ustadz ya. Silakan Pak Ustadz.
1: Ya, tahan ya.
0: Iya.
1: Jadi banyak melalaikan banyak bermain HP mungkin
0: iya,
1: ya.
0: Iya betul.
1: Jadi memang kita sebagai Muslim kita tahu bahwa kewajiban kita ya. Bagaimana dalam menjalankan perintah perintah Allah khusus dalam rukun Islam ya seperti sholat lima waktu jangan sampai dengan
0: baik kembali ada penelpon yang masuk ya. Bemaan maaf Pak Ustaz. Assalamualaikum. Halo. Baik silakan Pak Ustaz lanjut Pak Ustaz ya. Jadi silakan.
1: Jadi melalaikan melalaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bisa memanage waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan hari-hari kita tersibukkan hanya dengan gadget kita. Sehingga kewajiban-kewajiban kita itu kita lalaikan atau mungkin kita tinggalkan. Sehingga kita merugikan diri kita sendiri. Karena hidup kita di sini ya, hidup kita di dunia ini adalah Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita ini menyembah kepada Allah ya. Mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang baik.
0: Iya. Karena memang ini sesuatu yang tidak bisa kita elakkan begitu ya Pak Ustaz ya. Tapi manajemen waktu menjadi hal yang penting karena kita asik bukan hanya asik bermedia sosial tapi kadang-kadang juga asik main game ya Pak Ustaz. Itu gimana Pak Ustaz ya, kalau asik main game Pak Ustaz?
1: Ya sekarang ini memang
0: Baik. Ada penelpon kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Waam, sehat Waam. Alhamdulillah. Silakan Waam dengan Ustadz Ardiansa ini kita. Silakan langsung.
3: Ya. Ini udah bisa nyambung ya Pak Ustadz.
0: Iya, karena satu nomor. Silakan.
3: Ini mengenai non Muslim.
0: Non Muslim.
3: Non Muslim. Ya. Ini besan saya ini.
0: Oh besan.
3: Iya. Jadi anaknya masuk Islam.
0: Iya.
3: Jadi sekarang ini anaknya ini melahirkan. Jadi dia mau serumah dengan saya, campur lah jadinya. Jadi macam mana hukumnya?
0: Tapi kan sudah muslim anaknya tuh.
3: Ya, tapi emaknya belum.
0: Oh, jadi maksudnya tuh mamanya ya. Juga nanti serumah dengan Waam?
3: Iya.
0: Oh, jadi besan, Jadi besan nanti tinggal di rumah Waam.
3: Iya.
0: Dia non muslim. Rumah kita gedang ya Waam.
3: Ya soal gedangnya macam itulah. Cuman di lain.
0: Iya. Oh, non muslim. Bagaimana kita tinggal dengan non muslim satu rumah begitu ya, inti pertanyaannya ya Waam ya.
3: Ya.
0: Baik, makasih Waam. Iya.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena satu line telepon ya, jadi kalau pendengar masuk otomatis dengan Pak Ustadz terjeda begitu ya. Pak Ustadz, ini Waam di Senaung. Jadi nanti beliau punya besan yang non muslim. Ini ya, baik. Iya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, Ijal silakan, apa nih pertanyaannya?
4: Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terjeda dengan Pak Ustaz kalau dapat telepon masuk, silakan.
4: Iya Mas, nah ini singkat aja Mas, digital ini kan sekarang banyak dakwah-dakwah melalui digital, melalui apa nih Mbak Ustaz YouTube kan.
0: Medsos.
4: Terkadang di situ banyak terjadi misalnya kalau kita lihat tuh pertentangan misalnya antara Ustaz ini nyalahkan ini, Ustaz ini bilang Ustaz ini bid'ah, inilah segala macam. Jadi kita sebagai yang awamnya jadi bingung bermusi yang mana yang mengerti antara Ustaz-Ustaz ini. Pencerahannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijal di Pasar Angso Duo. Baik, pendengar kami masih menemani Anda untuk Mutiara Pagi. Pak Ustadz, tadi ada Waam di Senaung, jadi besannya yang non muslim ini akan tinggal serumah dengannya karena ikut dengan anak perempuannya. Waam di Senaung, ini pertanyaannya Pak Ustadz. Halo, terdengar ya Pak Ustadz? Baik, ya. Pak Ustadz, halo. Iya.
5: Pertanyaannya apa, Mak?
0: Pertanyaan begini, jadi Waam ini punya besan non muslim dan akan tinggal serumah dengan beliau begitu karena ikut dengan anak menantunya tadi. Bagaimana adab kita tinggal dengan seseorang yang non muslim, Pak Ustadz?
5: Oh, adab
0: iya. Non muslim. Serumah ya, Pak Ustadz, tinggal serumah dengan non muslim. Dan ini besan Pak Ustadz, besan. Jadi ada besan laki-laki, ada besan perempuan juga begitu kan. Itu Waam di Senaung. Kemudian ada Ijal di Angso Duo terkait dengan digitalisasi. Ada banyak konten-konten dakwah dan di sana ada apa namanya, Ustadz yang satu membid'ahkan Ustadz yang lain begitu. Nah, bagaimana awam kita ini masyarakat umum menyikapi dakwah-dakwah yang membid'ahkan Ustadz yang satu dengan yang lain ya, mungkin seperti itu Pak Ustadz ya ringkasnya ya. Silakan Pak Ustadz. Iya, silakan Pak Ustadz.
5: Ya, ini besan dan non muslim tinggal satu rumah, bagaimana adat kita. Jadi kita sudah diajarkan oleh baginda Rasul ya, bahwa kita ya saling menghormati ya. Rasulullah dengan orang kafir juga tidak melukai, tidak menyakiti selagi mereka tidak memerangi Rasulullah, seperti itu. Begitu juga kalau kita tinggal sama besan mungkin muslim ya, kita saling menjantai, menjaga bagaimana jangan sampai terjadi keselisihan. Kita saling menghormati apa yang menjadi pilihan agama, keyakinan masing-masing. Tidak boleh juga kita memaksakan kehendak kita, seperti itu. Karena dalam Quran pun dihukum oleh din ya, agama seperti itu. Kemudian dari Pak Ijal terkait dengan konten-konten dakwah masing-masing Ustaz ini saling membid'ahkan. Jadi memang ada ya Ustaz ini yang betul-betul keras ya dalam terkait ibadah ya, ada yang mengatakan bahwa hamilan itu bid'ah, dan unut itu bid'ah.
0: Betul.
5: Jadi ya sebenarnya ya surga itu miliknya orang-orang apa saja misalnya kan berkampingan dia enggak ya. Tapi nanti mengatakan bahwa al-bid'atu dhalalah, ad-dhalalatu finnar gitu kan. Jadi bid'ah itu sesat dan sesat itu masuk neraka. Jadi orang-orang yang kalian dianggap neraka semua ya kan. Nah, orang yang kunut neraka, jangan seperti itu. Ya karena kita ini kan bermazhab dan masing-masing punya juru masing-masing. Dan ada landasan.
0: Ya, ya, Pak Ustadz.
1: Ya.
0: Ya, artinya memang saling menghormati juga begitu ya. Jadi awam ini tidak ya. Boleh kemudian merasa bingung ya, Pak Ustadz.
1: Benar. Jadi kita juga carilah guru yang pas ya kalau kita orang awam.
0: Ya.
1: Jangan sampai kita yang tidak paham pun ngaji
0: ya.
1: Yang taro ya. Sulit diterima, apalagi nanti ya pas kita di kampung halaman kita udah diterima apa yang kita pelajarin itu ya. Itu ada memang tuh kadang ya pergi belajar keluar misalnya kan pas pulang kita tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan masyarakat dan dikucingkan di masyarakat. Ini kan mayoritas nih kalau di Indonesia ini Imam Syafi'i ya,
0: Imam Syafi'i
1: ya. Tapi kita semua syafi'i ya, sampai nanti jadi kita dikucil atau kita menjauh sendiri dan kita bisa putus hubungan antar kita dengan keluarga kita, ada seperti itu saya
0: iya. Jadi memang sebagai masyarakat awam ini kita juga harus ikut pengajian sebenarnya ya Pak Ustadz ya, kalaupun mendengarkan ceramah mungkin Ustadz-Ustadz yang kayak Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat begitu ya Pak Ustadz ya, yang memang alirannya itu jelas ya Pak Ustadz.
1: Ya, ya benar.
0: Artinya referensi keilmuan itu juga harus jelas ya Pak Ustadz. Karena memang kalau kita mengikuti ini kan kadang-kadang malah ada ustadz yang akhirnya menjadi radikal begitu atau menjadi akhirnya menjadi cuci otak begitu ya Pak Ustadz ya. Jadi benar-benar cari dakwah yang memang umum ya Pak Ustadz ya pada akhirnya ya.
1: Ya.
0: Karena ada sempalan-sempalan itu ya Pak Ustadz.
1: Ya, karena kita ini kan sama muslim, saling menguatkan satu bangunan.
0: Baik.
1: Dan dengan sempat saling menjatuhkan, jelas orang ini sesat.
0: Iya, benar. Lubid ini segala macam gitu ya, Pak Ustaz.
1: Masing-masing kan sudah ada dasar masing-masing. Karena yang masyarakat itu kan ada empat masyarakatnya, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, empat imam.
0: Iya.
1: Yakinilah masing-masing, jangan saling menjatuhkan. Kita sering kita dengan masyarakat, woi itu.
0: Baik. Ya masih banyak yang masuk Pak Ustadz ingin berinteraktif, tapi karena memang jarum telepon kita ini satu, jadi agak trouble ya Pak Ustadz ya. Mungkin di akhir kebersamaan Pak Ustadz. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Ustadz sebagai penutup kebersamaan kita hari ini, silakan. Iya. Masih mau bergabung, silakan Pak Ustadz.
1: Ya, sebagai seorang muslim kita tidak bisa menghindar dengan majunya teknologi di era digitalisasi ini. Kita harus
0: Masya Allah. Ya, silakan Pak Ustadz.
1: Maju saat itu agar kita bisa selamat hidup dirinya dan akhirat.
0: Ya,
1: ya. Sehingga kita dengan bisa memanfaatkan teknologi untuk kebaikan, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ya kita bisa bersedekah ya lewat aplikasi-aplikasi seperti itu. Kemudian juga dengan Quran digital kita bisa membaca Quran tanpa mungkin kita ya lupa, bisa bawa mushaf, bisa kita membaca Al-Quran ya dengan aplikasi yang ada di handphone. Jadi mas mari kita memanfaatkan teknologi di era digital ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa selamat hidup dunia dan
0: akhirat. Ya, terima kasih Pak Ustadz sudah bersama untuk Dialog Mutiara Pagi di edisi hari ini, dan pendengar Anda yang sudah bergabung bersama kami juga terima kasih ya. Untuk Waam, Pak Ujang, juga tadi ada siapa tadi? Satu lagi Pak Ustadz, lupa saya.
1: Ujang, Pak Ujang.
0: Iya, dan Ijal di Angso Duo ya. Terima kasih juga Bang JJ, tadi Pak Ustadz ada Pak T juga, Pak T Yusuf, ada Pak siapa lagi, Pak Zainal juga yang ingin bergabung tapi terbatasi oleh waktu juga sistem telepon kita ini ya yang tumpang tindih antara narasumber dengan pendengar. Oke Pak Ustadz, mohon maaf ya Pak Ustadz. Baik, terima kasih sudah ya bersama untuk Mutiara Pagi di edisi hari ini. Saya Suci Rayu, rekan Julio dan Ustadz kita untuk kali ini, Ustadz Ardiansa SOSI MPDI MAP, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci, hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Pokok berita utama. Kemenak Kerinci dorong peningkatan mutu pendidikan madrasah. BBTNKS raup 102 juta rupiah dari wisata alam, optimis kunjungan wisata alam Kerinci kembali meningkat. Inilah berita selengkapnya edisi Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Wendy Decitra. Pendengar, kantor Kementerian Agama atau Kemenag Kabupaten Kerinci terus berkomitmen melakukan akselerasi peningkatan mutu pendidikan madrasah di seluruh wilayah bumi sakti alam Kerinci. Langkah strategis ini ditempuh melalui penguatan kompetensi tenaga pendidik, pemenuhan sarana-prasarana, serta percepatan transformasi digital guna mencetak generasi yang unggul dan berkarakter islami. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kerinci, Pak Rizal, dalam sambutannya saat melakukan kunjungan ke Man 1 Kerinci menegaskan bahwa madrasah di Kerinci saat ini terus mampu bersaing secara global. Tantangan zaman menuntut lembaga pendidikan Islam untuk tidak hanya fokus pada aspek keagamaan, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi dan sains.
2: Pada seluruh keluarga besar tenaga pendidik, kemudian tenaga pendidikan yang berada di Man 1 Kerinci ini, dalam rangka meningkatkan madrasah apapun program-program yang ada di Kementerian Agama ini tentunya butuh kerjasama.
1: Pihak Kemenag Kerinci juga meningkatkan pentingnya peran kepala madrasah sebagai motor penggerak inovasi di lingkungan sekolah. Kolaborasi antara pihak madrasah, komite dan orang tua siswa dinilai menjadi kunci utama keberhasilan transformasi ini. Dengan semangat kebersamaan, Kemenag Kerinci optimis mutu pendidikan madrasah di wilayahnya akan semakin meningkat, sehingga mampu melahirkan generasi emas yang mandiri, berprestasi, dan membawa kemajuan bagi daerah. Pendengar, Balai Taman Nasional Kerinci Seblat atau BBTNKS mencatat penerimaan negara bukan pajak dari kunjungan wisata alam di TNKS selama bulan Januari hingga Juni 2026 mencapai 102 juta. Meski capaian tersebut masih jauh dari target penerimaan tahun 2026 sebesar 600 juta, BBTNKS optimis angka ini akan terus meningkat pada semester berikutnya. Penelaah teknis kebijakan BBTNKS Mary Deswita mengatakan, capaian semester pertama ini menjadi perhatian karena potensi wisata alam TNKS dinilai masih sangat besar. Ia menjelaskan pada tahun 2025 yang lalu, penerimaan negara bukan pajak dari kunjungan objek wisata di Taman Nasional Kerinci Seblat berhasil mencapai 1,2 miliar rupiah. Dengan selisih yang cukup besar dibandingkan tahun lalu, BBTNKS akan terus mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke berbagai objek wisata alam di kawasan konservasi tersebut.
3: Investasi per 28 itu mencapai angka 102 juta. 2025 alhamdulillah realisasi PNBP dari TNKS itu mencapai angka 1,2M.
4: Ada target kita Bu dari negara Bu?
3: Ya, kita selalu setiap tahunnya mempunyai target. Di tahun 2026 ini target PNBP kita sekitar 600 jutaan.
1: Mary menambahkan peningkatan jumlah kunjungan ke objek wisata alam diprediksi akan kembali terjadi saat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan pergantian tahun baru.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Pendengar, tidak terserap maksimal ribuan kuota sertifikasi halal gratis untuk Provinsi Jambi yang masih tersisa dialihkan menjadi kuota nasional. Berikut laporan Tati Wijaya.

0: parang bayan play.
1: Program sertifikasi halal gratis yang dipersiapkan pemerintah belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku usaha di Provinsi Jambi. Dari ribuan kuota yang sebelumnya dialokasikan untuk Jambi, banyak yang tidak terserap hingga akhirnya dialihkan menjadi kuota nasional. Pengawas Jaminan Halal Hadian Asraf mengajak pelaku UMKM segera mendaftarkan usahanya sebelum kuota nasional kembali habis. Dijelaskannya, pemerintah pada tahun 2025 menyediakan sekitar 1,15 juta kuota sertifikat halal gratis atau sehati secara nasional sebagai upaya mempercepat pemenuhan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Khusus Provinsi Jambi, awalnya dialokasikan sekitar 14 ribu kuota. Namun setelah adanya efisiensi, kuota tersebut menjadi sekitar 1.500 sertifikat. menurun menjadi sekitar 11.500 sertifikat. Dari jumlah itu, realisasi pendaftaran hanya mencapai sekitar 6.500 pelaku usaha. Menurut Hadian, pada awal Juli lalu, sisa kuota Jambi dilepas ke nasional karena tidak terserap. Saat ini tinggal sekitar 80.000 kuota nasional yang diperebutkan seluruh daerah, sehingga pelaku usaha harus bergerak cepat.
2: Efisiensi jadi 11.500, itu tercapai 6.500 kuota se-Jambi. Nah, sayangnya di bulan Juli kemarin, awal Juli, itu kuota sehati dilepas ke nasional. Sisa kuota sekarang sekitar 80.000 kuota lagi. Itu yang harus dicapai oleh seluruh nasional. Jadi bukan Jambi saja, jadi cepat-cepatan.
1: Menurutnya, pemerintah bersama berbagai pihak telah melakukan sejumlah langkah percepatan, mulai dari rapat koordinasi lintas instansi hingga penguatan peran lembaga pendamping proses produk halal atau LP3H dan lembaga pemeriksa halal atau LPH. Meski demikian, rendahnya serapan kuota menunjukkan masih minimnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikat halal. Sertifikat halal penting karena menjadi jaminan kualitas dan kehalalan produk. Hadian mengungkapkan berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi, terdapat sekitar 176.000

0: usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Provinsi Jambi yang belum mengurus sertifikat halal karena khawatir prosesnya rumit dan membutuhkan biaya besar. Menjawab kondisi tersebut, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal atau LP3H Universitas Islam Negeri Sultanah Saifuddin Jambi melakukan pendampingan dengan sistem jemput bola hingga ke lokasi usaha. Ketua LP3H UIN Sultanah Saifuddin Turino Adi Irawan mengatakan, salah satu tantangan terbesar dalam percepatan sertifikasi halal saat ini adalah masih adanya persepsi negatif dari pelaku usaha terhadap proses pengajuan sertifikat halal. Menurutnya, sebagian UMKM masih menganggap pengurusan sertifikat halal membutuhkan prosedur yang sulit, harus datang ke banyak tempat, hingga khawatir akan dikenakan biaya tambahan. Padahal menurutnya, pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi syarat melalui jalur self-declare. Turino menjelaskan, pelaku usaha tidak perlu mengurus semuanya sendiri karena sudah tersedia pendamping proses produk halal yang siap membantu mulai dari pendaftaran hingga penginputan data secara digital.
1: Pendamping halal ini juga menerima keluhan kan? Nah, ternyata ketika terjun ke masyarakat itu tadi, terutama pelaku usaha masih banyak yang takut. Jadi sistemnya kita pantau, kalau memang nanti yang merasa takut ya, kita pantau dan itu gratis dan tidak perlu kemana-mana. Jadi nggak perlu ke kantor manapun, tunggu aja di tempat usahanya nanti pendamping halal datang. Jemput bola, ini saking kita kuotanya banyak.
0: Ia mengatakan pendamping halal tidak hanya bertugas membantu proses administrasi, tetapi juga mendampingi pelaku usaha memahami ketentuan produk halal. Mulai dari membantu pembuatan nomor induk berusaha atau NIB, memasukkan data ke aplikasi si halal, hingga mengecek bahan baku dan proses produksi agar sesuai dengan standar jaminan produk halal. Turino memastikan proses sertifikasi halal melalui jalur self-declare atau pernyataan sendiri tidak dipungut biaya bagi pelaku usaha yang memenuhi ketentuan. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak takut terhadap pungutan dari oknum tertentu. Apabila menemukan kendala atau dugaan adanya pungutan tidak resmi, pelaku usaha diminta segera melapor kepada pengawas halal maupun LP3H. Tati Ujian melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Sungai Penuh terus mengoptimalkan promosi investasi melalui berbagai platform media sosial dan konten digital. Kepala DPMPTSP Sungai Penuh, Sunardi, mengatakan, strategi tersebut menjadi upaya untuk memperluas jangkauan informasi mengenai peluang investasi serta kemudahan layanan perizinan yang tersedia di Kota Sungai Penuh. Selain memanfaatkan media sosial, DPMPTSP juga secara rutin menyajikan konten informatif yang menampilkan potensi daerah dan berbagai sektor unggulan yang layak dikembangkan oleh investor. Menurutnya, promosi investasi tidak hanya menyasar pelaku usaha di daerah, tetapi juga terbuka bagi investor dari berbagai wilayah Indonesia. Hasilnya, dalam 2 tahun terakhir, minat investor terus menunjukkan tren positif.
3: Jadi begini, kepada seluruh pelaku usaha tentunya kami dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mengajak seluruh pelaku usaha itu untuk segera memproses perizinannya bagi yang belum memiliki izin. Silakan diproses perizinannya, datang ke Mall Pelayanan Publik Kota Sungai Penuh. Kita siap untuk melayani perizinannya asalkan persyaratan.
2: DPMPTSP optimis promosi digital yang dilakukan secara berkelanjutan akan semakin meningkatkan daya saing daerah, mendorong masuknya investasi baru, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Kota Sungai Penuh. Pendengar, sosialisasi parenting dinilai penting hadapi dampak era digital. Selengkapnya disampaikan Beni Wijaya.
4: Iklan.

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan anak-anak. Kemudahan mengakses informasi dan penggunaan gawai sejak usia dini menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua dalam mendampingi proses tumbuh kembang anak. Kondisi tersebut menuntut kesiapan orang tua untuk menerapkan pola asuh yang tepat agar anak dapat memanfaatkan teknologi secara bijak tanpa mengabaikan perkembangan sosial, emosional,

0: personal dan karakter. Dosen UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi yang merupakan pemerhati bidang perlindungan anak di Puspa Kota Jambi, Nova Erliana menilai sosialisasi mengenai parenting perlu terus dilakukan kepada masyarakat. Menurutnya, pemahaman orang tua tentang pola asuh memiliki peran penting dalam membentuk tumbuh kembang anak, sekaligus menjadi fondasi pembentukan karakter hingga dewasa.
1: Jadi makanya penting banget mensosialisasikan memang ke desa-desa, ke mama-mama muda yang di desa gitu ya. Bahwa oh ya beginilah, terus anaknya bisa nanti speed delay. Padahal sebenarnya kalau di desa lebih enak ya, alamnya kan masih bagus. Jadi anaknya banyak aja distimulasi dengan sensory play, bermain di rumput, mengambil tumbuhan, mencium bau ini, bau itu. Nah, itu harusnya lebih bagus gitu dibandingkan dengan asik main handphone.
0: Di era digital, orang tua tidak hanya dituntut untuk memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi juga mampu memberikan pendampingan dalam penggunaan teknologi. Pengawasan terhadap aktivitas digital, komunikasi yang terbuka, serta pemberian teladan menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kemenak Kerinci dorong peningkatan mutu pendidikan madrasah. BB TNKS raup 102 juta rupiah dari warisan alam. Optimis kunjungan wisata alam akan kembali meningkat. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Wendy Dicitra dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
3: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sumi Penuh.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: 104,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun anda berada. Sungai penuh pagi, kembali kami hadirkan untuk anda di pagi hari ini. Sebelumnya kami sapa anda yang di pagi hari ini tengah bersiap-siap untuk melaksanakan segala aktivitasnya di pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat untuk memulai segala aktivitasnya di pagi hari ini. Juga bagi anda yang baru bergabung, baik mendengarkan kami melalui radio streaming atau RRI Digital, juga kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung bersama kami di RRI Sungai Penuh. Informasi terkait dengan badan perakiran cuaca kami hadirkan untuk anda di pagi hari ini mengawali pertemuan kita di Sungai Penuh pagi ini. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi Se Indonesia untuk Selasa 21 Juli 2026. Perakirawan BMKG Yuyun Wulandari mengatakan seperti dikutip di kanal YouTube BMKG, untuk wilayah Sumatera seperti di Banda Aceh berawan, Medan, Padang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan, Pekanbaru, Jambi, dan Pangkal Pinang berawan tebal, Palembang hujan dengan intensitas sedang.

Sedangkan untuk wilayah Jawa seperti di Serang, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya berawan tebal, Jakarta dan Bandung hujan dengan intensitas ringan, lalu di Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Mataram berawan, Kupang berawan tebal, Kalimantan, Pontianak berawan tebal, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda hujan dengan intensitas ringan, Tanjung Selor hujan dengan intensitas sedang. Lalu di Sulawesi seperti di Mamuju hujan dengan intensitas sedang, Makassar dan Palu udara kabur, Kendari berawan, Gorontalo dan Manado berawan tebal. Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari dan Merauke berawan tebal. Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, lalu di Nabire udara kabur. Untuk pantauan lalu lintas di wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya untuk pagi hari ini masih terlihat ramai lancar. Kehati-hatian kita juga sangat dituntut dalam menggunakan kendaraannya, selalu gunakan helm berstandar SNI. Bagi Anda yang bepergian dengan kendaraan roda 2, kenakan sabuk pengaman atau safety belt. Bagi Anda yang bepergian dengan kendaraan roda 4, lengkapi segala surat menyurat yang berkaitan dengan kendaraannya dan patuhi segala peraturan berlalu lintas.

0: 107,7 MHz RRI Sulekno.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDRIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

Pendengar pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.